0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.

0: yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
1: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Batu Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya, untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
0: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Batu Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara sarasehan RRI kemarin, kini, dan nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah ke sana, dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh, sekali di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Makanya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro3, dan sesaat lagi pendengar kita nanti akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Baik, pendengar, saat lagi kita akan terhubung bersama reporter Reja Aribowo yang akan menyampaikan secara langsung untuk upacara siaran langsung, upacara hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Silakan.
3: 11 September 2026 dimulai. Studio Program 1 RRI Bengkulu. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Anda berada.
4: Senang sekali karena pada kesempatan pagi hari ini saya Anggrin Nardianto bersama reporter pendengar Pro 1 RRI Bengkulu, peringatan Hari Radio tahun ini sangat istimewa karena mengusung suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan tentunya tema ini menjadi momentum refleksi sekaligus penegasan komitmen seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus mengudara sebagai pilar informasi yang tentunya akan terus memperkokoh kedaulatan bangsa serta merekatkan persatuan demi kemajuan Indonesia yang adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwa saat ini upacara telah dimulai, dan kami informasikan juga bahwa pembina upacara Kepala RRI Bengkulu Rozani SE sudah berada di podium upacara. Pada kesempatan pagi hari ini, upacara bendera ini diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati RRI Bengkulu, kemudian anggota Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Bengkulu, serta beberapa mahasiswa magang yang kebetulan hingga hari ini masih melakukan magang di RRI Bengkulu. Bisara.
5: Lapor upacara peringatan Hari Radio ke-81, Jumat 11 September tahun 2026. Siap, dimulai.
6: Pakaian ataupun siap, ikon tradisional dari daerah masing-masing. Ada yang menggunakan ulos Batak, terus ada Minang, dan juga ada beberapa suku daerah lainnya yang hari ini mereka gunakan. Dan saat ini kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh rekan kita
4: Indah. Tapi sebelumnya Bisara, saat ini tengah dilakukan persiapan untuk pengibaran bendera merah putih. Tiga petugas pengibar bendera, yaitu Respa, kemudian Andika, dan juga April, tengah menuju tempat untuk pengibaran bendera merah putih. Dapat kami informasikan juga, pendengar Pro 1 RRI Bengkulu, bahwa nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan kami informasikan kembali bahwa para petugas pengibar bendera saat ini sudah tiba di sisi tiang bendera untuk segera melakukan pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini. Bisara.
6: Baik, tentunya Anggrit, bahwa upacara hari ini untuk suasana cuaca juga sangat mendukung, di mana hari ini cukup cerah dan memberikan satu kesan bagaimana dari kegiatan pengibaran bendera nanti dan juga seluruh rangkaian upacara ini akan berlangsung lancar, sehingga keinginan kita bahwa peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momen penting untuk refleksi kita sesuai dengan tema bangsa Indonesia sekaligus menjadi tema Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Baik, pendengar Pro 1, bendera sudah berkibar dan kita akan segera dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Bengkulu di mana saja Anda berada, prosesi pengibaran bendera merah putih alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saat ini para petugas bersiap-siap akan kembali ke tempat semula setelah menyelesaikan tugas mereka membentangkan bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini. Kami informasikan juga pendengar, nanti kita juga akan mendengarkan sambutan Direktur Utama LPP RRI yang akan dibacakan oleh Kepala RRI Bengkulu, Rozani SE. Kita akan ketahui bagaimana pencapaian Radio Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang tentunya banyak prestasi-prestasi yang membanggakan yang diraih oleh Radio Republik Indonesia. Tidak hanya Bengkulu, namun secara nasional, bahkan internasional, RRI juga meraih berbagai prestasi yang sangat dibanggakan oleh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Bisara.
1: Dan dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun, khususnya di RRI Bengkulu juga banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan. Baik itu kegiatan permainan, perlombaan, dan juga melibatkan para UMKM untuk memeriahkan dari rangkaian kegiatan HUT RRI Bengkulu tahun ke-81 tahun ini. Dan pendengar, kita ketahui bahwa kita saat ini berdiri dari beberapa suku dan mereka menggunakan, kita menggunakan berbagai pakaian adat yang masing-masing, termasuk atributnya. Ada dari Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga dari Bengkulu sendiri. Dan saat ini kita akan dengarkan untuk bersama-sama mengindikan cipta yang dipimpin oleh pembina upacara Kepala LPP RRI Bengkulu.

0: Selesai.
1: Ya, pendengar
2: pembacaan naskah
1: Pro 1 era di Bengkulu. Setelah mengheningkan cipta, kita akan simak pula pembacaan teks Pancasila yang tentunya akan ditirukan oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Baik pendengar, tadi barusan kita mendengarkan dan mengikuti bersama-sama untuk pembacaan Pancasila. Dan selanjutnya akan dilakukan pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan nanti akan dilanjutkan juga pembacaan teks Tri Prasetya RRI yang juga diikuti seluruh peserta upacara.
1: Undang-undang dasar ya, pendengar, kami informasikan juga bahwa pembaca undang-undang ini adalah Hari Handika, penyiar program 1 RRI Bengkulu.
4: Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya, pendengar program 1 RRI Bengkulu, demikian tadi telah kita dengarkan pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pula pembacaan Tri Prasetya RRI. Makna dari Tri Prasetya RRI sendiri adalah sebuah ikrar suci, landasan moral dan pedoman etis bagi seluruh pegawai ataupun insan pesawat Radio Republik Indonesia.
5: Segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Dua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni dan hati yang bersih dan jujur. serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. 4. Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
3: Barusan kita mendengarkan bersama-sama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara mengikuti teks Tri Prasetya, dan selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPPR RI yang dibacakan oleh Kepala RRI Bengkulu Rozani SE, dan kita akan mengetahui seperti apa sambutan yang akan dibacakan ini, perkembangan-perkembangan RRI dan juga prestasi yang sudah dicapai selama 81 tahun ini.
0: Pidato Direktur Utama LPPR RRI pada upacara bendera Hari Ulang Tahun RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memberkati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara, dan 4 konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usia ke-81 tahun 2026 ini, RRI terus bergerak mengikuti perubahan-perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Baik dari sisi program, siaran, infrastruktur, maupun tata kelola kelembagaan. Dalam 5 tahun terakhir, sebagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui branding logo baru yang kita lakukan. Font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audien, bukan audien yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif

menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,31 juta pembaca. Sementara aplikasi digital mencapai 337,195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka ini bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksud untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumen informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan ini ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103,705 berita yang terdiri atas berita melalui RRI Co-ID dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog, maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah-tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas. Antara lain, ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan pelayanan penyiar. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan di 6 lokasi baru pemancar FM. Antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta,

0: Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisiensi, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik pada tahun 2025. Optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80%, dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan yang dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisiensi, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja, serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas, memperkuat jangkauan layanan siaran, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu mari kita terus berinovasi dan berkarya. Perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Endrasmo.
1: Ya, pendengar Prosatu RRI Bengkulu, baru saja kita dengarkan sambutan Direktur Utama LPP RRI, I. Endrasmo, yang tadi telah dibacakan oleh Kepala RRI Bengkulu, Rozani S.E.

0: Dan pendengar, tadi barusan kita mengikuti Mars Angkasawan RRI. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan doa yang dibawakan oleh rekan kita Arpan Rahman.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wala jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Ya Allah, di usia ke-81 tahun ini, anugerahkanlah kepada RRI kekuatan, keteguhan, keberkahan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Jadikan RRI senantiasa hadir, memberikan informasi yang benar, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Allah, bimbinglah seluruh insan RRI agar senantiasa bekerja dengan penuh integritas, profesionalisme, keikhlasan, tanggung jawab. Satukan hati langkah kami dalam memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Akhirnya, ya Allah, keringat, jerih, payah semua insan, karyawan, karyawati RRI seluruh Indonesia, jadikan pula, ya Allah, sebagai amal ibadah buat kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar program Satu RRI Bengkulu, doa yang dipimpin oleh Arpan Rahman tadi semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh insan RRI, insan radio di seluruh Indonesia bisa menjalankan amanahnya dalam cita-cita perjuangan RRI. Dan pendengar, tidak terasa upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini akan segera berakhir. Dan saat ini tengah berlangsung penghormatan kepada pembina upacara. Kami segenap angkasawan-angkasawati RRI Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio Nasional, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia tahun 2026 yang ke-81 tahun. Tentunya dengan hadirnya RRI di seluruh Indonesia bisa memberikan pencerahan, khususnya informasi-informasi yang saat ini tentunya sangat beragam sekali di era digitalisasi ini, mulai dari media sosial yang juga bisa menjadi penyampai informasi bagi masyarakat. Dan pendengar, Pro 1 upacara telah selesai dilaksanakan. Akhirnya kami kerabat kerja yang bertugas, saya Anggrin Nardianto
3: dan saya Bisara Senipar, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Dirgahayu Radio Republik Indonesia
3: ke-81.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
5: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan upacara Hari Radio tahun 2026 ke-81 dari halaman kantor RRI Bengkulu, dan tadi dilaporkan Anggrit Nardianto dan juga Bisara Sianipar. Masih di Bengkulu pagi ini, Rizka menempani ruang dengar Anda. Tepat pukul 8 nanti kita akan hadirkan dialog Bengkulu menyapa menjaga eksistensi radio pendengar di era digital tetap di Bengkulu pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang sejak pagi tadi sudah bergabung bersama RRI, yang lagi bekerja atau lagi dalam perjalanan atau di rumah, semangat untuk semua. Terima kasih masih memilih Pro 1 Bengkulu untuk menemani Anda.

0: Vi, ayo buruan pulang.
1: Iya, bentar. Nanti kita mampir ke RRI dulu ya.
0: Ngapain?
1: Itu, RRI ngadain lomba baca berita.
0: Dalam rangka apaan, Vi?
1: Dalam rangka HUT RRI tanggal 11 September ini.
0: Emang RRI masih ada?
1: Ya ada lah, dan akan selalu ada. RRI itu berperan penting dalam mempertahankan NKRI. Dan dulunya, siaran radio merupakan alat dan sarana yang efektif untuk memberitakan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama bangsa dan negara. Nah, jadi kita sebagai generasi milenial nih, jangan sampai nggak tahu, apalagi melupakan sejarah penting ini. Yaudah yuk, buruan jalan.
2: Dari sini, Indonesia masih ada dan terus ada. Dirgahayu, Radio Republik.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, lagu dari Aziz Hendra, Isa dengan Goodbye tidak dapat kami tuntaskan kurang dengar Anda, karena sesaat lagi kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali kita di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Jumat. Di hari yang spesial 11 September 2026 merupakan peringatan Hari Radio ke-81 tahun. Pendengar, apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dan juga kami akan membuka ruang untuk Anda menghadirkan informasi, gagasan, dan berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan kita, pendengar. Dan kali ini kita bicara tentang radio yang mungkin yang terbayang adalah sosok penyiarnya, musik kesayangan, berita, informasi, perakiran cuaca, atau juga informasi mengenai lalu lintas atau kebiasaan mendengarkan radio sambil bekerja atau berkendara, bahkan bersantai di rumah. Namun hari ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda, pendengar. Teknologi digital ini membuat masyarakat memiliki begitu banyak pilihan untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan, mulai dari media sosial, YouTube, podcast, layanan streaming, hingga berbagai platform digital lainnya. Lantas muncul pertanyaan menarik, di tengah derasnya perkembangan digital, apakah radio masih bisa bertahan hingga hari ini? Apakah radio harus berubah total mengikuti perkembangan zaman dan juga digital, atau justru mempunyai kekuatan tersendiri di hati masyarakat atau pendengarnya yang memang tetap dibutuhkan? Dan bagaimana radio di Bengkulu menghadapi perubahan perilaku masyarakat yang semakin akrab dengan internet dan juga teknologi digital? Nah, itu yang akan kita bahas pendengar di Dialog Bengkulu Menyapa kali ini, menjaga eksistensi radio di era digital. Ada 4 narasumber di pagi hari ini. Ada Bapak Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, lalu Bapak Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, dan juga Ibu Ari Tawab, Direktur PT Radio Santana, dan juga sekaligus Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Bengkulu atau PRSSB. Dan terakhir ada Bapak Bursya, pemerhati radio, di line Zoom kita nanti akan bergabung. Kita ke Pak Rozani, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Pak, kalau berbicara tentang radio saat ini, 81 tahun RRI, Radio Republik Indonesia ini sudah eksis. Kalau kita bicara refleksi Pak, mengenai 81 tahun ini, seperti apa RRI hari ini?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka ya. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan, dan juga mempererat persatuan bangsa. Kemudian tema ya pada Hari Radio ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan itu tentu lebih menegaskan lagi ya peran RRI, selain yang saya sampaikan tadi, selain dia sebagai pemersatu bangsa, kemudian mengedukasi, dan juga sebagai sumber informasi yang akurat ya, terpercaya dan mencerdaskan, dalam rangka tentu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Kemudian suara yang berdaulat tadi tentu suara masyarakat ya. Mm-hmm. Jadi masyarakat yang dia tinggal di pedesaan ya, masyarakat yang dia tinggal di perkotaan, kemudian masyarakat atau kalangan petani, kemudian juga nelayan, ada juga dari pelaku usaha, kemudian juga seniman, akademisi, ya pokoknya seluruh elemen masyarakat. Dan ini ya menjadi tanggung jawab RRI ya, untuk menjaga suara-suara tersebut mempunyai ruang yang layak dan profesional. Itu Rizka.
0: Baik, menarik Bapak. Jadi RRI menyesuaikan dengan situasi zaman gitu ya Pak, mengikuti setiap era. Kita ke Pak Teddy Cahyono, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, bagaimana nih Pak, Pak Teddy melihat dari KPID sendiri tentang RRI saat ini dan juga radio-radio yang swasta yang juga tumbuh berkembang di Provinsi Bengkulu?
3: Ya, jadi KPID ini memang punya fungsi dan tugas untuk mengawasi lembaga penyiaran. Tapi selain itu, kita juga kerap melakukan literasi media ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus gitu. Di banyak kesempatan ketika kita melakukan literasi, itu kita tanya ke Gen Z terutama ya. Masih ada yang nonton TV gitu. Dari 200 peserta itu paling yang angkat tangan 20 orang gitu. Masih ada yang dengar radio gitu. Ya lebih sedikit lagi gitu. Ini faktanya gitu. Makanya ketika kita melakukan riset, memang preferensi media Gen Z hari ini itu adalah smartphone. Smart 93% apa? Pelajar Gen Z itu menggunakan smartphone untuk memperoleh informasi, mencari hiburan gitu kan. Bahkan dari hasil survei kita ya 90% itu mendapatkan informasi dan mencari hiburan itu melalui platform media sosial terutama gitu. Hanya sisanya hanya 10%-an itu terbagi antara televisi dan radio gitu. Itu kondisi hari ini. Dan ini yang membuat kemudian distribusi dari pelaku-pelaku bisnis itu ke radio iklannya juga semakin menurun gitu. Nampak dari jumlah radio di Provinsi Bengkulu sendiri yang dari tahun ke tahun juga semakin sedikit gitu. Atau ada yang kurang aktif. Hari ini kan yang eksis di atau yang aktif lah di Provinsi Bengkulu itu radio-radio yang pemerintah, punya pemerintah gitu, seperti RRI, kemudian ada di Bengkulu Utara ada LPPL Karisma gitu. Dan radio-radio milik kampus seperti Jazirah punya UMB, kemudian Semarak punya Unihas, dan satu lagi itu punya Dehasen ya. Punya Dehasen itu kan, yang masih aktif. Sementara kampus-kampus lain juga banyak yang mati gitu. Tapi ada juga radio-radio swasta yang masih aktif gitu. Contoh di Curup itu masih ada kok. Radio Rapsista, Radio Bio, di Bengkulu juga Radio Santana itu masih eksis juga gitu. Cuman pertanyaannya eksis apakah surplus gitu ya. Yang paling penting dalam bisnis itu kan sebenarnya surplusnya itu gitu. Nah sekarang itu untuk bertahan aja mungkin nanti Mama Kiki lebih lebih detail lah menjelaskan. Untuk bisa eksis aja itu sudah luar biasa untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Teddy. Ibu Aritawab yang biasa disapa Mama Kiki. Tadi kita dari perspektif RRI dan regulator dari KPID. Nah, dari Mama Kiki sendiri pelaku industri radio swasta di Bengkulu, ini bagaimana radio swasta beradaptasi gitu ya di situasi saat ini?
4: Baik, terima kasih Mbak Rizka. Pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga tetap bertahan, Pak.
0: Amin.
4: Dalam situasi dan kondisi apapun, ya. Terima kasih. Saya hari ini sangat bangga karena didampingi oleh orang-orang penting dalam kehidupan saya. Ada Bapak Kepala RRI, ada Pak Teddy selaku Ketua KPID, dan saya berterima kasih sekali. Saya selalu diundang setiap momen penting di 11 September. Alhamdulillah usia radio saya sudah memasuki 49 tahun ya, sejak tahun 78. Dan alhamdulillah juga saya sudah terlalu banyak untuk menjalin silaturahmi di RRI ini. Dan Bariska, saya insya Allah masih tetap bertahan dalam kondisi apapun ya. Yang penting mempertahankan keberlangsungan dan relevansi radio tentunya, agar tetap disukai di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gempuran internet, medsos, dan segala macam lah. Dan tentu saja kita tidak boleh bergantung pada perangkat yang analog ya. Kita harus tetap beradaptasi dengan teknologi saat ini. Jadi kalau kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, ya insya Allah Mbak Rizka, kita akan tetap bertahan. Yang penting kalau di dalam pergaulan kita harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga kita bisa tetap abadi. Kalau di dalam radio ya kita bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi serta beradaptasi dengan teknologi saat inilah
0: yang
4: tiap saat berganti. Tapi alhamdulillah boleh saya bangga untuk mempamerkan dengan Pak Kepsta. Ini udah periode keberapa Kepsta yang ketemu terus dengan saya. Kemudian bangga dengan Pak Teddy yang sekarang menjabat sebagai Ketua KPD.
0: Terima kasih Mama Kiki, ini luar biasa. Pak Rozani, ini Mama Kiki setiap ulang tahun RRI pasti diundang dan hadir ya, begitu ya. Kita ke Pak Rozani sebelum ke Pak Bursa nanti. Pak Rozani, ini kan masihkah relevan gitu Radio Republik Indonesia RRI disebut sebagai sebuah radio, atau nanti kita akan, ini kan lagi sedang berproses ya Pak, kita transformasi digital. Apakah nanti akan menjadi sebuah media yang akan mengikuti ekosistem yang lebih luas lagi?
2: Ya baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi memang di era perubahan teknologi yang luar biasa ya, jadi RRI juga harus berubah. Karena kalau tidak berubah, kita pasti akan ketinggalan. Dulu di era terestrial dan harus berubah pada saat ini di era digital ya. Karena memang RRI ya harus menyiapkan itu semua. Nah, sementara kita melihat ya bahwa teknologi untuk konten media ya semakin berkembang. Nah, RRI pun juga hadir untuk menyesuaikan itu. RRI hadir di transformasi digital, kemudian juga di media sosial, di streaming, dan juga di podcast. Itu langkah-langkah yang diambil RRI agar RRI ya tidak ditinggalkan pendengarnya, dan tentu ya sekali lagi itu menjadi layanan ya bagi RRI agar informasi yang disampaikan itu bisa lebih cepat dan tentu memberikan manfaat pada masyarakat. Itu Mbak Rizka.
0: Iya. Pak Rozani, ini 81 tahun perjalanan RRI, tentu ada harapan dari Pak Rozani ini untuk Radio Republik Indonesia ini akan terus eksis sekali di udara, tetap di udara.
2: Iya, ya. Ya, ya, harapan saya tentu RRI harus semakin dekat ya dengan pendengarnya, seperti itu. Kemudian juga bisa lebih modern, lebih adaptif ya, lebih mempersatukan, karena memang sekarang ini kan kita tahu bahwa SDM ya menjadi hal yang sangat penting, karena memang perubahan-perubahan yang begitu drastis tentu ada langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi teman-teman semua agar pada saat nanti pelaksanaan konteks dalam penyiaran ya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu Mbak Rizka.
0: Baik, terima kasih Pak Ocha. Ini mohon maaf dua narasumber ini, Pak Ocha akan bersiap-siap untuk prosesi penyulutan obor. Dialog tetap kita lanjutkan. Pak Ocha, terima kasih sudah bergabung untuk Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini.
2: Ya, saya izin.
5: Iya, iya, Mbak.
0: Baik, kita juga menyapa Pak Bursa di... Oh baik, kita masih mencoba menghubungi Pak Bursa. Nah, kita ke Pak Teddy lagi nih. Pak Teddy, apakah radio konvensional ini masih mempunyai posisi penting dalam ekosistem media yang luas saat ini?
3: Ya, penting. Justru kekuatan dari radio itu ya terestrialnya itu. Dalam banyak kejadian, kebencanaan misalkan gitu. Ketika digital itu lumpuh, ya yang digunakan, yang mampu bertahan itu ya terestrial. Beberapa waktu yang lalu misalnya ada bencana Sumatera itu kan. Ya yang masih mampu menjangkau ke pelosok-pelosok itu ya melalui frekuensi itu. Cuma memang kalau untuk kondisi normal tentu saja radio harus seperti kata Mama Kiki tadi, seperti kata Pak Rozani tadi harus beradaptasi. Kalau kata Charles Darwin tuh mah spesies yang paling yang bisa bertahan itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang paling mampu untuk beradaptasi, gitu kan. Makanya radio juga harus beradaptasi, melakukan apa tidak hanya single platform tapi multi platform, dan itu sudah dilakukan oleh RRI sebenarnya, sudah ada RRI Net, sudah ada YouTube-nya, ada lain-lain
0: podcast dan RRI Digital ya Pak Teddy. Baik, ini menarik sekali. Jadi usia 81 tahun ini bukan berarti RRI berhenti pada pola lama, tapi juga justru menjadi momentum untuk terus beradaptasi. Kalau boleh meminjam istilah Pak Teddy tadi, radio bisa berubah bentuk, platformnya bisa berkembang, tapi semangat untuk memberikan informasi, pelayanan kepada masyarakat ini tetap menjadi bagian penting dari perjalanan Radio Republik Indonesia. Kita rehat sejenak, nanti kita ke Mama Kiki dan juga Pak Bursa pendengar. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar masih di Dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari yang spesial Jumat 11 September 2026 di peringatan Hari Radio ke-81. Dan pendengar, empat narasumber hadir di Dialog Bengkulu menyapa. Tadi ada dibuka sama Pak Rozani, Kepala LPP RRI Bengkulu, lalu Bapak Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, dan ada Ibu Ari Tawab, Mama Kiki, Direktur PT Radio Santana sekaligus Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Bengkulu PRSSB, dan Bapak Bursa Pemerhati Radio. Sebelum kita ke Pak Bursa, kita kembali ke Mama Kiki. Mama Kiki, ini dari pengalaman Mama ini mengelola radio, apakah terjadi perubahan pola pendengar saat ini? Misalnya pendengar yang dulu aktif mendengarkan radio tapi sekarang itu beralih ke streaming atau platform digital. Radio Santana apakah juga sudah menyesuaikan atau beradaptasi nih Mama?
2: Baik, Mbak Rizka, jelas kami sudah melakukan ya perubahan-perubahan. Ya ada something news lah ya. Jadi memang sudah kami lakukan, dan saya masih percaya bahwa saya masih punya pendengar karena kita juga survei. Justru di pegunungan itu mereka sering mendengar dan mereka tahu. Bahkan keistimewaan dari kita orang radio, kadang-kadang kita mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa ya, karena dia mendengar kita dengan cara dia kirim kita kopi, kirim kita sayur, dan macam-macam ya. Jadi disitulah saya masih tetap bertahan dan sulit saya rasanya melepas kehidupan saya di bidang radio, kecuali sudah Allah ya yang mengharuskan saya tidak ada lagi.
1: Baik, karena radio itu lebih emosional ya kedekatannya. Betul, ya Mama,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, sangat betul sekali, dan mereka sangat sangat percaya sekali dengan seperti Mbak Rizka mungkin, saya dan mungkin yang lain ya yang namanya penyiar. Itu sentuhan emosional, kata-katanya itu kadang-kadang sangat dipercaya oleh kita, orang yang patah hati aja istilahnya bisa terobati oleh kita. Itulah keistimewaan kita ya. Jadi kebetulan sekali nanti Pak Bursa ya. Pak Bursa itu sejak SMA sudah menjadi pendengar setia saya. Jadi beliau itu sangat tahu bagaimana perjalanan Radio Santana. Bayangkanlah, sampai dia sekarang sudah menjabat di Bank Indonesia kan. Dan dia adalah saksinya sebenarnya. Pak Bursa gitu. Jadi kami sudah melakukan juga streaming, Mbak. Cuma kami juga memang ingin sekali sih kita merubah untuk ada podcast supaya kita tidak terlalu ketinggalan. Tapi benar kata Pak Teddy, Bapak itu kan butuh surplus ya. Nah, sementara kalau dibilang radio LPS atau radio swasta sekarang tidak seperti dulu yang dibantu pemerintah dan iklan itu masuk. Jadi kita enak sekali lah dibandingkan. Nah, kalau boleh saya mengatakan ada perubahan yang sangat mencolok itu sejak tahun 2014 itu mulai goyang, tapi bagaikan kapal di tengah laut kita masih tetap bertahan dan alhamdulillah.
1: Baik,
2: sekarang.
1: Jadi tantangannya luar biasa ya Mam Kiki ya, biasa. Karena iklan sepertinya mulai beralih ke media sosial.
2: Sangat.
1: Dan podcast gitu ya. Baik,
2: iya.
1: Baik, nanti kita akan kupas lebih jauh sebenarnya tantangan ini bisa jadi peluang atau justru jadi hambatan gitu ya di dunia radio swasta atau radio yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita ke Pak Bursa. Selamat pagi Pak Bursa.
3: Selamat pagi, apakah mendengar suara saya dengan bagus?
1: Dengar bagus Bapak. Selamat pagi Pak Bursa, ada Pak Teddy.
3: Selamat pagi.
1: Ketua KPID Provinsi Bengkulu, ada Mama Kiki juga, Direktur Radio Santana.
3: Oke.
1: Pak Bursa, ini sebagai pemerhati radio Bapak. Tentu Bapak melihat perkembangan radio ini tidak hanya dari sisi industri ya, tapi juga hubungan radio dengan masyarakat dan juga pendengarnya. Ini bagaimana tanggapan Pak Bursa?
3: Oke, terima kasih.
1: Sama Rizka, Pak.
3: Iya. Mbak Rizka ya.
1: Iya.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal Pak Ruzani, Kepala RRI Provinsi Bengkulu, Pak Teddy Cahyono. Dan ini ada orang yang paling ini, waktu sejak muda saya kenal.
1: Iya.
3: Karena saya bagian daripada pendengar setia Radio Santang.
1: Wow.
3: Betul kata Pak Cici tadi,
1: iya,
3: saya sudah melakukan itu.
1: Mm.
3: Kemudian langsung saja, sebagaimana yang disampaikan Pak Kepala LPP RRI Pak Ruzani tadi, pergeseran radio

0: dan RRI ini menjadi radio publik yang memang betul-betul ke depan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sebagai orang pemerhati radio, bukan hanya pemerhati radio, tetapi saya merupakan orang yang memang dari generasi ke generasi mengikuti radio. Nah, tadi Pak Teddy Cahyono tadi sudah nyampaikan, sekarang ini pendengar radio itu sudah beralih. Mungkin baby boomersnya udah sangat sedikit. Itu berdasarkan surveinya BPS, itu tahun 2025 Supas, itu proporsi generasi muda antar generasi itu lebih kurang 68,92% tahun 2025. Dari angka tersebut, hampir 50% itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini peluang sangat baik sekali buat RRI untuk melakukan transformasi. Sebagaimana tadi narasumber sudah menyatakan, Pak Teddy, Pak Rozani, dan Ibu Aritawab, saya kenalnya dengan Mbak Kiki, ini ikut bertransformasi. Bayangkan, hari ini saya dari kota Bogor, kota hujan, melakukan streaming dan langsung berdialog dengan RRI Bengkulu.
1: Luar biasa.
0: Dimana saya memang harus mendengarkan, dari jauh pun sering mendengarkan RRI, terutama saya sedang ada kegiatan di sini, saya tidak mau luput dengan berita tentang Provinsi Bengkulu khususnya.
1: Baik.
0: Nah, transformasi digital ini, menurut hemat saya juga telah melakukan, dan saat ini saya mendengarkan dan melakukannya, RRI digital, keberadaan RRI digital ini udah lengkap banget. Cuma bagi saya, berapa banyak orang yang tahu menu-menu yang ada di RRI digital? Kenapa? Di RRI digital itu bagi saya sudah mengakomodir semua keinginan pendengar setia, khusus RRI. Mau dengar musik, ada khusus ini apa tuh kanal musik. Mau dengar budaya, ada perempatnya. Mau dengar berita, ada pro 1, ada pro 2. Lengkap semuanya. Ini bagaimana ke depan RRI itu, RRI digital itu, ya mungkin ditempel lah dengan menggunakan algoritma yang ada di setiap orang buka algoritma, misalkan YouTube, buka Facebook, itu muncul iklan-iklan yang memang menjadi sumber juga pendapatan nantinya bagi RRI yang muncul setiap beberapa detik ketika orang membuka
1: media sosial
0: platform
1: ya, Pak.
0: Tersebut.
1: Baik.
0: Ya, media sosial. Nah, beberapa lagi, ada satu yang mungkin saya nggak mengkritisi, tetapi bagaimana saya menikmati gaya penyiar itu sangat penting. Ketika saya mendengar radio itu bernuansa berita, tentu dengan suara yang bebas, yang enak mengalun, itu mungkin bagi saya dulu perlu berita yang gaya seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya live, apa-apa, dengan gaya berita, menyampaikan beritanya udah beda banget. Seperti yang saya nikmati beberapa puluh tahun yang lalu. Begitu juga misalkan kanal radio untuk anak muda, mungkin disisipi dengan kalimat-kalimat yang sifatnya motivasi misalkan, ataupun yang kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan, ataupun yang sedang nyetir anak muda menjadi suatu nikmat mendengarkan radio. Ini yang penting sekali.
1: Baik.
0: Yang terakhir bagi saya, jadilah RRI ini sebagai public broadcaster. Karena ini harus dipertahankan untuk apa ya, bukan kita untuk membendung berita hoax, tidak, tetapi ketika masyarakat itu mencari relevansi menjadi rujukan berita, RRI inilah salah satu media pemersatu bangsa yang harus kita cari untuk menyampaikan berita yang benar. Demikian, mungkin selamat ulang tahun RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara.
1: Terima kasih.
0: Narasumber.
1: Terima kasih Pak Bursa, ini masukan luar biasa untuk RRI juga, untuk radio swasta yang ada di Provinsi Bengkulu. Pak Bursa, sebenarnya kekuatan radio yang akhirnya membuat sebagian besar masyarakat ini masih tetap memilih radio dibandingkan media digital lainnya, menurut Pak Bursa apa?
0: Radio itu sangat fleksibel loh. Tidak, bagi saya mungkin tidak ada media yang bisa mengalahkan radio. Contoh, kita sedang mandi pun bisa mendengarkan radio. Mohon maaf, saya ngomong seperti mandi. Artinya apa? Kalau kita melihat medsos, itu harus melihat posisi, bukan hanya visual, apa itu suara, tapi visualnya kita dengar. Tetapi kalau radio kita

0: bisa dengar, apakah radio, apakah sedang mendengarkan musik, mendengarkan berita. Kalau kita mendengarkan musik, kita bisa bayangkan, oh penyanyinya misalkan Noah, kita udah tahu wajah Noah bagaimana, walaupun kita melakukan aktivitas, walaupun kita sedang menyetir. Tapi kalau itu misalkan medsos, misalkan Instagram atau apa, kita lihat visualnya. Tapi radio tidak. Radio itu mau sambil tiduran pun bisa dinikmati. Mau sambil baca koran pun masih bisa dinikmati. Mau sambil ngopi pun masih menikmati. Artinya, menurut hemat saya sebagai pemerhati radio, radio itu adalah satu-satunya media yang tidak bisa dinikmati dalam kondisi apapun.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Baik, terima kasih. Luar biasa. Pak Bursa, terima kasih sudah bergabung di Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak dan pendengar, kita di penghujung gitu ya di Dialog Bengkulu Menyapa, karena sesaat lagi kita akan melaksanakan upacara penyulutan obor. Sebelum kita tutup, kita ingin memberikan beberapa pertanyaan singkat ini kepada Pak Teddy dan juga Mama Kiki. Kalau harus menyebutkan satu kekuatan radio yang tidak boleh hilang di era digital, Mama Kiki, apa Mama?
2: Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Rizka, yeah, kita tetap bertahan ya, menjaga keberlangsungan yang sudah ada, walaupun itu masih kita harus menambah dari segi-segi yang kita harus survei. Dan saya sependapat dengan Pak Bursa, dan beliau sebagai pemerhati radio dari dulu. Kalau dulu terus terang saja Santana itu saingannya hanya RRI. Kalau dulu terus terang aja, cuman seiring berjalannya waktu ada Pro 1, Pro 2, Pro 3. Nah, paling-paling oh saingan kita nih gitu. Kalau sekarang justru persaingan kita bukan sesama LTS, tetapi persaingan kita justru medsos dan segala macam ya. Itu memang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lah. Itu Pak Teddy tahu ya bagaimana penderitaan. Tetapi seperti apa kata Pak Bursa, di dalam hal-hal yang prinsip sekali radio masih tetap bertahan, dan itulah yang saya pegang. Jadi saya tidak takut dengan gencarnya medsos, di mana-mana sudah ada podcast, saya sedikit pun tidak gentar. Saya tetap bertahan dengan keberlangsungan yang ada, dan alhamdulillah tidak sampai chaos.
1: Karena beberapa radio besar, media besar juga harus menutup gitu ya,
2: banyak
1: operasionalnya
2: sekali, banyak sekali yang punya backgroundnya orang-orang pejabat seperti di Palembang, ya, di Bengkulu aja juga. Alhamdulillah saya boleh berbangga sama Pak Teddy. Saya akan tetap bertahan.
3: Amin.
2: Dan saya juga mengakui bahwa RRI Bengkulu itu punya progres yang luar biasa.
1: Terima kasih.
2: Karena saya setiap tahun mengikuti sejak berdirinya di tahun 78, persaingan kita yang saya takuti hanya RRI. Dan alhamdulillah bagaimana saya memberikan edukasi kepada penyiar-penyiar saya yang siap ditempa dan siap pakai untuk di RRI.
1: Luar biasa. Karena banyak juga jebolan Santana ya Mama ya ke RRI ya.
2: Itulah kekayaan yang saya miliki. Oleh karena itu, sekalipun saya sekarang berjalan di LPS, tapi LPP merupakan bagian dari hidup saya. Dan insya Allah selagi umur masih ada, saya tetap akan menghadiri 11 September merupakan momen yang paling indah bagi saya. Dan terima kasih juga Pak Bursa yang selalu memberi support kepada saya. Pada zaman dahulu selalu memberikan kaset, selalu memberikan motivasi, begini loh Mbak, begini loh Mbak. Nah, memang dia betul-betul pemerhati yang dan alhamdulillah ya, saya RRI sebagai panutan kami, Pak Teddy, RRI dan LPS, LPP dan LPS, insya Allah tidak pernah melakukan menyiarkan berita-berita hoax.
1: Baik-baik.
2: Dan itu tidak pernah kami lakukan dan mudah-mudahan tidak akan kita lakukan.
1: Baik, terima kasih banyak Mama Kiki. Di akhir nih Pak Teddy, ada peluang kolaborasi tidak Pak Teddy ini antara RRI, radio swasta, KPID, komunitas generasi muda untuk membangun ekosistem radio yang lebih kuat di Bengkulu?
3: Ya, kita memang setiap turun ke lapangan itu selalu punya kampanye gitu ke masyarakat, ke anak muda, ayo kembali nonton TV dan dengarkan radio gitu. Kenapa ini penting? Karena seperti kata Mama Kiki tadi, lembaga penyiaran itu punya kredibilitas gitu. Informasi yang disiarkan di lembaga penyiaran itu sudah terverifikasi, ada proses apa namanya, kurasinya gitu. Berbeda dengan konten-konten yang ada di media sosial gitu. Ini sebenarnya bisa jadi modal bagi lembaga penyiaran ketika masuk ke ruang-ruang digital itu gitu. Jadi orang ketika baca dari akun medsos perseorangan gitu, dengan membaca dari RRI, tentu orang akan lebih percaya dengan RRI gitu. Jadi RRI dan lembaga-lembaga penyiaran baik swasta maupun milik pemerintah itu bisa menjadi penyeimbang gitu di tengah derasnya apa informasi di ruang digital kita.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Teddy, terima kasih Bapak Kiki sudah bergabung.
2: Boleh ditambah sedikit.
1: Baik.
2: Dan seperti apa yang tadi kita memang butuh dari medsos ya. Jadi kami pun melakukan di media sosial atau di IG. Justru sekarang penawaran-penawaran iklan misalnya itu lebih ke
1: media sosial ya.
2: Dan kalau ditanya juga, kalau dulu kan ibaratnya advertising, apa bonusnya? Bonusnya kita menjawab, kita akan siarkan di medsos dan mereka langsung welcome.
1: Baik, baik. Jadi kita memang harus beradaptasi dan harus cari peluang gitu. Betul, ya Mama. Baik, terima kasih Mama Kiki, terima kasih Pak Teddy, terima kasih juga Pak Bursa yang sudah bergabung di Dialog Bengkulu Menyapa. Kita pamit karena akan bersiap-siap untuk prosesi penyulutan obor. Terima kasih untuk seluruh pendengar RRI yang masih setia mendengarkan siaran kami dan memilih RRI untuk beragam informasi yang tadi kata Pak Teddy, yang bebas dari hoax dan informasi yang kredibel. Rizka pamit untuk Dialog Bengkulu Menyapa. Selamat pagi.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti prosesi penyulutan obor.

0: sampaikan ke tengah-tengah masyarakat dan berikan ruang juga untuk feedback dari masyarakat sehingga lebih dialogis begitu, dan itu asik banget. Ya, storytelling yang dialogis, storytelling yang apa namanya, yang resiprokal.
1: Yeah.
0: Ya, bagaimana cerita itu dituturkan dengan baik, ya kan, bisa memantik emosi yang yeah. kemudian ada engagement, ada pelibatan yang pada akhirnya informasi tersaji lebih akurat, lebih valid, dan ada bobot emosionalnya gitu. Yang ujungnya adalah menggerakkan. Contoh ya, contoh, kita kan punya potensi bencana yang sangat besar. Ya, karena Jawa Barat salah satu provinsi potensi bencananya rawan bencana ya. Jadi potensinya besar, sangat rawan bencana dengan berbagai konsekuensi misalnya. Salah satunya bencana gempa. Dan ada satu potensi gempa yang harus diwaspadai di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya, yakni bencana gempa Sesar Lembang. Potensi, ya potensi ada, dan ini bisa dipertunjukkan secara saintifik. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat harus memitigasi, mengantisipasi? Ya, agar apabila ya terjadi Sesar Lembang, ya misalnya sampai 7-8 magnitude, ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau terjadi mau apa? Kita kan harus memastikan korban jiwa harus minimal, bahkan tidak boleh ada korban jiwa. Lebih jauhnya harta benda harus diminimalisasi. Dan ini kan tergantung kesiapan, kewaspadaan, ketangguhan warga. Nah, ini kan fungsi yang utama di sini adalah sosialisasi, edukasi. Contoh ya, edukasi kalau ada gempa, jawabannya apa? Gempa. Jadi kalau ada gempa, hal yang pertama harus dilakukan adalah gerakan merunduk lindungi kepala, bukan lari, tapi harus merunduk ya, lindungi kepala. Yang pertama lindungi dulu kepala, lihat situasi kondisi, baru lari. Kalau lari dulu tidak lihat sikon, terus ada bangunan yang roboh, akhirnya tertimpa robohan bangunan. Dan survei membuktikan kalau ada gempa, apa korban jiwa antara lain dipantiknya disebabkannya oleh kepala yang terbentur. Ya, karena itu apabila ada gempa, maka yang pertama harus dilakukan adalah gempa, gerakan merunduk lindungi kepala. Kebayang enggak?
1: Jadi kampanye-kampanye sosialisasi ya, seperti campaign. Itu yang paling sebenarnya ya. Diingat ya, paling gampang begitu dekat dengan masyarakat ya Pak Herman ya.
0: Ini kan perlu kecerdasan. Jadi teman-teman anchor di radionya harus paham bagaimana menginformasikan sesuatu yang simpel tapi bisa memantik emosi sehingga orang mudah ingat. Mengingat dan tergerak untuk ya, bergerak.
1: Itu penting.
0: Tergerak untuk bergerak. Itu baru namanya radio. Kalau hanya informatif begitu ya, one way, tapi mendengar dan tidak ada respon, saya kira kan biasa aja. Tapi ya, kalau ya. Ada respon,
1: tidak men-trigger orang kemudian, begitu ya, untuk kemudian mengubah perilaku dan sebagainya, itu percuma.
0: Orang untuk tergerak, iya, harus ya. Men-trigger orang untuk tergerak, untuk bergerak, itu baru namanya radio. Tentu hal-hal yang positif, seperti contoh tadi untuk gempa ya, itu kan keren banget. Bisa nggak radio seefektif itu? Dan saya yakin bisa. Dan itu ada di RRI.
1: Siap. Oke. Itu. Ada pesan-pesan apalagi? Mungkin untuk, ya, kita masuk di ujung nih, Pak Herman ya. Sebenarnya sih masih pengen nyanyi lagu ulang tahun buat Pak Herman. Tapi yang paling penting, pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan juga di 81 tahun Radio Republik Indonesia kepada seluruh pendengar di Nusantara?
0: Ya, khusus ya, karena temanya tentang storytelling dan radio adalah alat storytelling yang efektif ya kepada masyarakat ya. Storytelling itu adalah bercerita, dan radio ini kan dari dulu salah satu kelebihannya bercerita dan kemudian memantik imajinasi. Ini luar biasa sekali ya, berbagai riset menunjukkan bahwa para pemimpin masa depan adalah para pemimpin yang menguasai storytelling ya, yang bisa menjadi storyteller baik di pemerintahan, di politik, termasuk di bisnis. Kita lihat bagaimana Jack Ma, kita lihat Steve Jobs ya, dan lain sebagainya ya, orang-orang besar di entrepreneurship ya, yang menjadi entrepreneur adalah para storyteller. Nah, karena itu mari kita manfaatkan radio untuk mengasah kemampuan storytelling kita ya, karena dari radio bercerita kemudian kita juga bisa ikut belajar untuk bercerita, karena bercerita ini Mbak ya, itu bisa menstimulasi namanya critical thinking. Yeah. Kemudian creativity. Yang tidak kalah penting, communication, mengasah communication. Dan puncaknya adalah collaboration. Karena tidak ada storyteller yang tanpa bantuan orang lain.
1: Baik,
0: ya kan?
1: Baik,
0: dan
1: kalau
0: itu
1: gitu.
0: Adalah kemampuan abad 21 dan itu penting.
1: Yeah.
0: Saya kira demikian.
1: Ya, baik Pak Herman, hatur nuhun Pak ya, Herman sudah menyampaikan banyak hal pagi hari ini. Sekali lagi selamat juga Dirgahayu juga buat Pak Herman. Mudah-mudahan sehat dan selalu berkah ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam.
1: Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risti Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya

0: Dan sekarang Direktur Utama Ihendra Sumo sudah akan menyaksikan penyulutan prosesi obor. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa prosesi penyulutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Pradita dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia.

0: Direktur Utama LPPR RI.
1: Begini Pak Luhut, jadi
0: prosesnya
1: saat ini
0: Pak
1: Direktur Utama
0: RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
2: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
3: Ya baik, pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala dan saat ini kita ikuti

0: Dan kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ingin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi, setiap perayaan hari ulang tahun RRI, terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga, RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid.

0: Dr. Mujahid Adi Trisnanto yang saat ini sudah berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multi-platform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, Tiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimana sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini
0: kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara rencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
3: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
2: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
3: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
2: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tripasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
2: Obor Tripasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
3: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
2: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

saat ini. Buat pendengar saat ini, penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh.

0: kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga banyak kalangan muda. Saat ini kita akan mendengarkan ucapan dari
1: beberapa pejabat. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
1: Pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
2: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bamshari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
3: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPRRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang. Oh, sebelum ini kayaknya agak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
2: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
1: Ya, Dipta, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya, Dipta ya.
4: Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: 有一点。
1: 三度，啊。Tarik nafas, Wira. Satu, dua, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mengenerdap sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kata sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat depan, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini! Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku!

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, membentukkan kotak rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Terus melewati desa-desa belakang. Pura-pura tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukku. Dan kau, kau mau mengkhianati mereka? Setan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku. Hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak, mereka sudah menerobos ke depan. Oh, tunggu tinggal sini.

ada di dalamku. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sudah berbanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: pensando muito em Tibuco. Aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikahnya. Koko bin Dudung dengan sepangkat alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa.
1: Pegangan cinta.
0: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak.
2: Satu, dua, tiga,
0: atau mungkin lima. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari RRI Bandung, dan tadi peragaan dari monolog tersebut sangat menarik dan juga penuh dengan emosi, di mana pada saat menjelang kemerdekaan

0: depan kursi kita. Ya, baik, baik pendengar, kita ikuti kemudian acara yang dilanjutkan dengan akan baik, adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
1: Yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
4: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Ribut Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melabuh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melabuh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api, Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka, Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa, Muhyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Loks Mawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
3: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini, kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli. Dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
3: Selamat untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
2: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, Selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

Ya, baik pendengar, itu tadi penampilan yang dilakukan dan saat ini akan ada penampilan tambahan dari artis-artis yang memberikan persembahan di hari ulang tahun RRI.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja Yurika?
3: Ya, kita sudah mendengarkan pengumuman dari suara kencana dan beberapa RRI mendapatkan juara, di mana seperti untuk podcast juara pertama itu RRI Yogyakarta, juara kedua itu RRI Gorontalo, juara ketiga RRI Bogor. Ya. Sementara untuk feature itu juara pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Baubong.
2: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yurika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia menyapa pagi bersama saya Hana Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam Warga Bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Widi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Ana.
1: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum
3: untuk mengenang. Happy birthday, RRI, ya. Selamat ulang tahun, Dirgahayu RRI.
1: Terima kasih, Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini, Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara pribadi?
3: Biasa, perkembangannya, kalau RRI kan karena saya pernah di dalam sangat progresif, apalagi Pak Hendrasmo dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya, ya, apakah radio akan ditinggalkan, kan begitu ya, yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS, kalau tidak salah 2024, gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio, gitu. Malah kalau kita melihat, ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Kan ada itu namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau RRI kan punya RRI digital ya,
1: yeah.
3: Radio Garden itu kan kelihatan bahwa ternyata radio itu masih banyak sekali, masih hidup. Kita bisa dengarkan radio di Thailand, di China, di Amerika, di Indonesia, dimanapun, dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun dua hal menurut saya. Pertama adalah media konvergen, itu keharusan. Media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih jadi TV, bukan. Atau radio beralih jadi digital, bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan media-media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan tak mungkin, ya, melawan sosial media nggak mungkin. Jadi ada namanya wilayah, kalau dalam manajemen itu ada namanya blue ocean dan red ocean. Ya, nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform. Tapi kita mencari celah lain yang bisa tetap survive dan berkembang. Itu manajemen disebut sebagai blue ocean. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia blue ocean itu. Begitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun lalu juga mempertahankan peran radio ini sebagai media publik?
3: Kalau itu tidak bisa dipungkiri, itu sejarah sudah mencatat. Jadi saya nulis di sebuah akun ya di media sosial saya bilang begini, ya, kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan difoto, tapi juga disiarkan melalui radio, itu jangan lupa. Nah, orang kan sering hanya mencatat dan memfoto, tapi jangan lupa, disiarkan juga melalui radio, apalagi tadi itu ada sebuah drama ya, saya diundang dan menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Soleman Yusuf ya, Kepala RRI Bandung, itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten, konten is the key. Tapi kan queen-nya harus ada. Ya. Nah, pemancaran itulah yang menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa. Dulu sampai kemudian saat sekarang. Sekarang jangan lupa, RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Hana tau nggak, sari tilawah kita yang di istana itu, itu orang RRI loh, namanya Feli Sukran tuh.
1: Oh, okay,
3: ya, itu rujukan, itu orang RRI. Gitu, ya kan? Yeah. Jadi nggak ada cerita orang RRI nggak bisa kemana-mana. Orang RRI itu keren, hebat. Tahun ini saja, tahun ini ada dua angkasawan RRI yang bisa masuk ke dua komisi. Satu, ya, Bu Rini Purwandari dulu Dewas RRI, sekarang jadi komisioner di KIP.
1: Okay.
3: Ya kan? Kemudian ya, alhamdulillah saya sendiri ada di KPI. Artinya talenta RRI itu enggak kurang-kurang, Ana.
1: Baik. Berarti memang tidak kurang, selalu berlebih begitu ya Pak Widi ya, dan tetap eksis
3: punya potensi. Juga, apalagi tadi informasi dari Pak Ketua Dewas menyebutkan begini. Dalam data terakhir di 2026 itu jumlah pegawai RRI yang berusia di bawah 40 tahun itu sekarang 60%. Artinya apa? Ini berbalik dengan periode tahun 2019. Ya, yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RRI itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya. Artinya apa? Ini punya potensi besar. Tiga tantangannya adalah RRI harus membangun ruang kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Jadi ada stimulus-stimulus yang kita bisa maju. Juga tantangannya, karena saya yakin teman-teman yang baru masuk ini, ya kan banyak pegawai baru ya, itu kan rata-rata lulusan universitas negeri terbaik di Indonesia. Ana misalnya, ya kan? Kan dari sekolah negeri bagus di, di Jakarta. Gitu. Belum yang lain, dari UI, dari UNPAD. Nah ini talenta-talenta yang saya yakin RRI akan survive dan akan berkembang dalam 3 atau 5, 10 tahun yang akan datang. Yakin tuh ya anak-anak.
1: Baik. Karena juga tadi sesuai data survei BPS, 25 juta orang Indonesia masih dengar radio begitu. Yang artinya memang masih banyak ya.
3: Dan, betul. Dan kalau kita perluas lagi dengan konvergensi, wah lebih besar lagi. Gitu. Dan kita dan RRI, saya menyebut kita ya pasti ya. Dan RRI punya talenta 60% orang muda. Dan saya tahu sendiri, orang muda RRI yang baru-baru masuk lulusan universitas negeri kebanyakan. Swasta pun kalau swasta yang bagus kan luar biasa. Tinggal kreativitas, inovasi yang dikembangkan RRI, wah pasti akan jadi hebat banget.
1: Baik. Lalu kalau untuk regulasi penyiaran saat ini masih cukupkah untuk menjawab perubahan teknologi dan pergeseran radio konvensional menuju platform digital ini, Pak Widi?
3: Pasti pasti akan ada perubahan. Apalagi kan resmi kemarin di DPR disepakati bahwa rancangan undang-undang penyiaran revisinya itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Nah, artinya ini ada proses yang kita harapkan segera. Contoh misalnya ya, di dalam regulasi itu RRI memang radio-radio publik itu konvergens. Tetapi jangan lupa bahwa ada batasan-batasan. Nah, nanti akan diperluas lagi, harapannya akan diperluas lagi. Nah, kalau itu yang terjadi akan lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua adalah regulasi soal platform digital ini penting. Jadi kemarin kami evaluasi dengan beberapa media TV nasional, ya keluhannya begini, di televisi itu aturannya rigid, sangat rigid. Kami itu kalau ada orang merokok pada jam yang bukan jamnya itu kami akan peringati. Ya konten yang nggak bagus, orang berkelahi aja kita peringati, ya kan orang ciuman kita peringati, ya karena tidak pas begitu kan. Tapi di satu sisi digital platform sosial media itu bebas tuh, ada orang mau berkelahi, orang merokok, bahkan ada bikin konten sambil merokok, itu kan nggak benar. Ya, kan di TV kita rigid, di sosial media kita longgar. Nah, harapannya tentu dengan revisi undang-undang penyiaran, KPI akan masuk ke ranah itu juga, maka digital platform juga perlu mengikuti aturan yang rigid, yang sama. Kenapa? Ini bagi bangsa Indonesia loh, bukan bagi kepentingan satu dua pihak saja. Bayangkan itu kan platform teknologi ya, tapi dia bisa mengambil iklan dan konten yang bebas di Indonesia. Nah, jangan lupa itu. Belum lagi scroll-scroll, jangan lupa juga di Amerika Serikat itu Meta itu sudah digugat sekian triliun loh. Nah, itu kan sebuah PR juga buat kita. Gitu, Hana.
1: Oke. Nah, publik juga kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, salah satunya dari media sosial tadi ya Pak Widi ya. Apa alasan masyarakat masih membutuhkan radio publik seperti RRI menurut Pak Widi?
3: Trusted. Pertanyaan trusted. Coba simak. Saya kebetulan kan ketua tim Renstra yang ditugasi oleh Pak Dirut Ketua itu, Pak Dr. Hendra Smo, bersama Ketua Dewas, saya ditugaskan menjadi Ketua Tim Renstra Rencana Strategis RRI 2025-2029. Ya, salah satu poinnya yang digagas oleh salah seorang anggota Dewas, yaitu Pak Kusnani, ini sebutkan RRI sebagai media terpercaya. Coba Anda perhatikan, kalau teman-teman sudah pernah ikut uji kompetensi wartawan, ada satu unsur yang sangat mendasar, yakni 5W per 1H. Ya, ada what, when, where, why, how. Ya, who. Nah, salah satu hal yang paling sering tidak tercantum oleh media sosial adalah unsur when. Ya, kapan. Ketika kita melihat di sosial media ada banjir misalnya, ada gempa bumi, kita seolah percaya bahwa ini baru saja terjadi, apalagi misalnya dikaitkan dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Kesannya, oh ini rupanya baru. Gitu. Padahal ini udah nggak tahu tahun kapan dan di mana tempatnya. Nah, artinya apa? Ada potensi besar bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tidak sepenuhnya, ada dipercaya, tapi tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Nah, RRI harus masuk ke sana sebagai the most trusted media. Jadi kalau mau cari yang benar, carilah di RRI. Misalnya, sekarang nih, contoh ya, abu vulkanik itu unsurnya apa sih? Ya, kan katanya bahaya. Kenapa ini bahaya? Unsurnya apa? Apakah hanya abu, ya, hanya karbon, atau hanya unsur lain? Di sejumlah media dibahas bahwa salah satu unsur, ya, di dalam abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau adalah pasir kuarsa, kaca ya, semacam kaca gitu kan. Jadi kalau kena muka bisa baret, kena mobil bisa lecet dan sejenisnya. Nah, orang kan jadi bingung nih, apakah sampai sedemikiannya ya bahayanya abu vulkanik itu ya. Nah, RRI harus hadir di sini. RRI harus tunjukkan bahwa yang benar seperti ini. Masyarakat tidak perlu khawatir misalnya, atau masyarakat khawatir, penjelasan seperti detail nih, tek tek tek tek gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh RRI ya, maka RRI akan menjadi trusted. Bukan sekedar berita, tapi pakai analis.
1: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami. Tadi ada Widi Kurniawan, Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia. Dan saat ini kami telah tersambung kembali olehnya. Pak Widi, silakan dilanjutkan. Ini mohon maaf sempat terputus, Pak Widi.
3: Ya, tadi ini adalah the most trusted. Yang saya contohkan tadi adalah misalnya abu vulkanik. RRI harus maju masuk ke sana dan menjelaskan seperti apa sesungguhnya, ya sesungguhnya bahwa jenis abu vulkanik Krakatau satu. Kedua adalah yang sering disampaikan juga oleh salah seorang anggota dewas namanya Pak Kusnani yang saya hormati, beliau menyampaikan pentingnya ground reporting, ground reporter, ground reporting itu penting. Ground reporting itu apa? Reporter yang ada di lapangan, ya. Gini, contoh ya, ada beberapa jurnalis yang sekarang sedang dalam pencarian, ya, yang ada di anak Gunung Krakatau kan, ya, yang hilang ya dari Antara, Merdeka dan beberapa Anadolu dan beberapa yang lain itu, kita mendoakan semoga mereka dapat segera ditemukan itu dan kondisi sehat ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah reporter RRI ada di sana? Ya kan? Seberapa dekat, seberapa dapat mengcover, ya? Suasana, situasi anak Gunung Krakatau itu, ya. Nah, mereka ini kan berjuang untuk mendapatkan sumber yang pertama, ya kan? Fotonya tuh bayangkan si Bagus itu kan didapat memfoto bahkan oleh Presiden Prabowo itu diunggah di akunnya kan, itu mampu memfoto ya ketika anak Gunung Krakatau menyemburkan apa api-api.

0: contoh ya, saya memberi contoh
1: yeah.
0: ya, beberapa kali tadi juga sempat diobrolkan di RI Surabaya, ada di Manado dulu namanya Bang Ober, tapi sekarang sudah tidak ada. Bang Ober itu saya tahu namanya Tante Tin ya, saya lupa nama sebenarnya siapa, tapi namanya Tante Tin. Itu orang hebat sekali, saya tahu sendiri orang ini sangat fenomenal. Dulu sebelum ada Halo Warga, Halo Indonesia, dia sudah bisa bersiaran dan kemudian bisa menjembatani antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Jadi kalau ada pamati, ada jalan rusak, bicara di RRI Manado selesai dengan Tante Tin, Bang Ober itu namanya. Itu yang harus dilakukan anak. Kalau itu dilakukan, tiga hal tadi, RRI luar biasa. Pasti RRI bermanfaat, berdampak, relevan, dan menjadi inspirasi untuk nilai-nilai keindonesiaan. Begitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi, tapi kalau untuk semangat perjuangan angkasawan masa lalu, sudah tercerminkah dalam praktik penyiaran publik saat ini, berarti?
0: Oh, sudah. Kalau itu sudah dipastikan, sudah. Sangat sudah sekali. Tinggal bagaimana kita mengisi dan mempertahankannya. Angkasawan RRI buktikan militansinya. Dulu ya, ada reporter RRI namanya Darmo Sugondo. Darmo Sugondo itu kepercayaannya Bung Karno. Ya, kemanapun Bung Karno pergi ketika itu, Darmo Sugondo ini selalu dibawa. Gitu. Nah, ada lagi dulu ya, reporter RRI yang kepercayaannya Wakil Presiden Adam Malik. Ya, namanya Pak Ahmad. Itu kemanapun Wakil Presiden Adam Malik, selalu dia dibawa. Kenapa? Karena tulisannya, beritanya selalu menyegarkan. Tidak semata mengagungkan, memuliakan, atau membagus-bagus, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang menarik dan enak dibaca dan didengar oleh masyarakat. Gitu. Nah, ini PR. Ya, PR. Orang RRI pernah punya kedekatan dengan Presiden, ya, bukan berarti nempel Presiden nggak bagus ya, tapi kita bisa menghadirkan informasi yang pertama. Nah, ini PR buat yang muda-muda, yang dulu bisa. Tadi ya, Pak Darmo Sugondo, Pak Ahmad, Pak Adam Malik, ya. Nah, bagaimana sekarang reporter RRI harus menjadi kepercayaannya Pak Prabowo. Kemanapun Pak Prabowo pergi, itu reporter RRI harus ada harusnya. Dan itu kemampuan talenta potensial dimiliki oleh RRI. Tinggal bagaimana mempersiapkan talenta tersebut sehingga dia memang layak untuk diajak terus oleh Presiden. Dan menyampaikan kabar-kabar yang mencerahkan bagi masyarakat luas. Gitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi sendiri ketika mengenang masa menjadi angkasawan RRI, pengalaman apa yang paling membekas, lalu paling membentuk cara pandang Pak Widi ini terhadap dunia penyiaran?
0: Oh, banyak sekali. Sejak zaman reformasi, kita diberi kesempatan zaman Orde Baru. Dulu kan kita susah ya. Saya masuk RRI kan zaman Orde Baru ya. Sebelum 98, itu tantangannya banyak. Tidak boleh A, tidak boleh B. Mau dialog itu dibatasi. Tapi ketika reformasi, itu kemudian kita punya ruang yang luas ya, bisa dialog. Dialog kita dulu luar biasa ya, Indonesia Menyapa dulu Bu Niken ya, dulu direktur programnya itu mengusung pesannya namanya dialog interaktif itu mesti berdebat. Nah, ini enggak ada juga nih sekarang nih. Berdebat, ingat kata-katanya berdebat. Ya, bukan dialog, debat. Jadi topiknya bisa menyapa tuh jadi bukan satu-satu, tapi dua atau tiga orang diadu, adu pemikiran. Karena dua atau tiga orang pemikiran itu dia akan mencerahkan. Kalau cuma satu wawancara itu kurang mencerahkan. Kalau menurut saya, Buni kan luar biasa. Nah, itu membentuk saya. Dan kemudian yang terakhir sebelum saya mundur dari penyiaran itu adalah kita dapat kesempatan wawancara dengan Presiden. Ya, saya jadi produsernya juga dengan Presiden Joko Widodo, itu dengan Presiden SBY, itu luar biasa. PSBY apalagi waktu itu sangat percaya dengan RRI. Saya sekali. Ini penting, Hana, bahwa reporter RRI itu punya kans untuk dipercaya oleh Presiden. Saya ingat sekali, ya, waktu itu Pak SBY itu hanya mau diwawancarai oleh RRI. Bayangkan tuh, Pak SBY kan baru ya istilahnya ya, zaman digital gitu ya. Tapi dia mau diwawancarai oleh RRI. Waktu itu Pak SBY sedang safar Ramadan ke Purwokerto. Nah, saya ditelepon waktu itu saya kabit waktu itu saya ya, ditelepon kami bahwa Pak Presiden ingin diwawancarai oleh RRI. Bayangkan itu di Purwokerto maghrib nanti setelah buka puasa. Wah, luar biasa. Ini penghargaan. Tapi kan kami juga mikir Jakarta Purwokerto tuh nggak dekat gitu loh. Akhirnya kami meluncur sana ya dengan Bu Nika, dengan Pak Martoyo kepala pusatnya ketika itu, kami meluncur ke Purwokerto dan bisa luar biasa.

0: salut sekali ya, Bu Niken ketemu, Pak Morto ketemu, Pak Presiden itu berbicara di RRI. Wah, luar biasa. Waktu itu Maulana Isnarto, luar biasa. Pak Jokowi juga. Nah, sekarang harusnya reporter, presenter RRI harus masuk ke ring satu. Yang paling dipercaya kalau ada pertemuan antar presiden dengan jurnalis adalah reporter RRI. Saya waktu itu ketika sudah jadi pemret, Pak Jokowi, kalau ada pertemuan dengan pemret, saya selalu hadir di sana, selalu diundang. Makan ketika itu dengan Pak Jokowi, kami makan sama-sama. Pak Jokowi ternyata makannya biasa juga, enak juga sih, makan somai, makan soto, sate gitu kan. Nah itu seru gitu loh. Nah reporter RRI harus masuk itu. Jadi kalau misal sekarang Pak Presiden mengadakan pertemuan dengan para jurnalis, pemret, reporter RRI atau pemretnya hadir di situ. RRI adalah media trusted, terpercaya. Bicaralah di RRI dan orang akan memberikan kepercayaan luar biasa buat Radio Republik Indonesia.
1: Baik. Nah Pak Widi, kalau harus dirangkum ini dalam satu kalimat, apa pesan Pak Widi tentang kenang perjuangan angkasawan, lalu juga untuk memperkuat komitmen melayani publik?
0: Militansi. Yang harus dipikir adalah militansi. Saya tidak pernah mengukur gini. Ya Alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa saya ini dibesarkan di RRI dan kemudian sekarang dapat amanah sebagai komisioner. Ya. Ketika saya masih aktif, jadi saya pensiun masih 3 tahun lagi, masih akan datang begitu, tapi di usia semacam ini, saya sudah dapat kesempatan di institusi yang lain menjadi komisioner. Nah, saya mengenang perjalanan saya dulu, saya bicara saya ya, artinya orang lain kan bisa beda-beda, tapi hampir sama. Kami dulu tidak pernah menghitung soal waktu, ya, tidak pernah menghitung soal uang, karena nggak ada uang ya di RRI ketika itu. Sekarang saja ada tukin segala macam, dulu nggak ada. Kami pergi naik bis. Saya pernah perjalanan, Hana, ketika itu dari Sumatera, dari Aceh sampai Jakarta 17 hari, saya cuma dikasih uang Rp200.000 ketika itu. Itu pun sebenarnya sudah minim banget, Rp200.000 ya. Tapi saya jalani, saya dengan happy. Saya dapat untung apa? Network saya dapat, saya bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera, luar biasa. Saya biasa meliput malam-malam. Saya biasa meliput tidur di kantor. Saya biasa siaran. Saya dulu Indonesia Menyapa, saya pagi siaran, kemudian malam saya mengasuh lagi namanya Selekta Malam. Jadi satu hari itu 2 shift. Enjoy aja, gitu. Menikmati, gitu. Rezeki juga alhamdulillah nggak kurang-kurang gitu, anak. Jadi profesional tumbuh, rezeki lancar, apa lagi dapatkan? Tapi yang saya catat adalah teman-teman ketika itu militansinya luar biasa. Mohon maaf nih, ya. Siapapun, di Indonesia nggak ada ya, tapi siapapun yang berpikir tenggo, selesailah dia. Okay. Tenggo itu apa? Habis tank, truk langsung go, wah selesai itu berita ya. Iya, cintailah kita RRI ini. Dengan RRI kita bisa besar, gitu aja. Dengan RRI kita bisa besar, yakin. Karena saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk itu.
1: Baik. Gitu. Jadi tidak kurang-kurang begitu ya talenta RRI gitu, Pak Widi.
0: Mau diukur dari apa aja, bukan sombong ya. Maksudnya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan hadiah banyak buat saya melalui RRI.
1: Baik Pak Widi, mungkin boleh Pak Widi kita tutup dialognya dengan jargon RRI, Pak Widi, RRI.
0: Sekali udara, tetap di udara, luar biasa RRI.
1: Terima kasih Pak Widi Kurniawan telah berbincang bersama kami, selamat pagi.
0: Pagi Ana, sukses untuk kita semua.
1: Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan berbicara terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik.
2: Wawancara Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG berada di level 6.552, indeks turun 36,21 poin atau 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin. Bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat 11 September 2026. IHSG berada di level 6.552,79, turun 36,21 poin atau sekitar 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan Kamis lalu. Pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup melemah 1,33%. Pelemahan tersebut disertai aksi jual bersih investor asing sebesar 747,51 miliar rupiah. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini masih akan menguji di level 6.525. Jika level tersebut ditembus, IHSG berpeluang menguji level support berikutnya di kisaran 6.400 hingga 6.460. Tekanan pasar juga datang dari kenaikan harga minyak mentah dunia, di mana harga minyak Brent telah menembus level $108 Amerika Serikat per barel, sementara minyak WTI berada di level $102,48 Amerika Serikat per barel. Dari dalam negeri, tim Pintrako mencermati pertumbuhan penjualan retail Juli 2026 yang mencapai 1,1% secara tahunan. Kenaikan terutama ditopang penjualan makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 3,6%. Sementara dari sisi fiskal, defisit APBN hingga Juli 2026 mencapai Rp235,6 triliun. Angka ini setara 0,91% terhadap PDB. Kondisi tersebut dinilai masih memberikan ruang fiskal bagi pemerintah. Namun kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu resiko yang perlu dicermati. Dari eksternal, pasar juga mencermati kebijakan Bank Sentral Eropa atau ECB yang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 2,65%. Demikian laporan pasar keuangan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Dan kami hadirkan informasi terkait Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan realisasi impor bawang putih baru mencapai 57,67%. Kemendag mendorong importer mempercepat pemasukan dan distribusi terutama ke wilayah Indonesia Timur. Bersama reporter Alfred Tutet. Alfred.
4: Pendengar, saat ini saya di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan Kemendag terus mengantar realisasi pemasukan bawang putih dari para importir dari alokasi impor sekitar 601 ribu ton. Realisasinya itu baru mencapai 343 ton maksud kami. Kemendag meminta importir pemegang persetujuan impor atau PI menyampaikan rincian realisasi pemasukan bawang putih. Rincian itu meliputi volume, waktu kedatangan, negara asal, pelabuhan pemasukan hingga rencana distribusi. Kemendag juga meminta importir memprioritaskan distribusi ke wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dilakukan karena disparitas harga bawang putih dengan wilayah Jawa dan Indonesia Barat masih cukup tinggi. Berikut keterangan lengkapnya.
5: Alokasi yang pertama bahwa seluruh importer pemegang PI kami dorong untuk mempercepat realisasi dan menyampaikan realisasi pemasukan bawang putih impor secara rinci. Ini meliputi volume.
4: Lebih lanjut pendengar, Bambang juga menyebutkan bahwa Kemendag akan memfasilitasi bisnis matching antara importer dan distributor di wilayah Indonesia Timur. Sementara stok bawang putih yang masih berada di gudang akan terus dikawal agar segera masuk ke pasar dan bisa dinikmati oleh para konsumen. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tutar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni, silakan dengan informasinya.
1: Ya, baik, mendengar 3 RRI, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan menurutnya kesehatan para siswa di Kota Bekasi harus diperhatikan betul, apalagi setelah siswa mulai melakukan pembelajaran tatap muka usai berakhirnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain penggunaan masker, ia juga meminta Dinas Kesehatan melakukan cek kesehatan bagi siswa untuk memastikan apakah paparan abu vulkanik di Kota Bekasi berdampak pada kesehatan siswa. Dan Dinas Kesehatan menurutnya juga perlu melakukan pengecekan terkait penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang bisa saja menjangkit para siswa dampak dari abu vulkanik. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman.
2: Terus juga minta kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga seluruh pihak sekolah untuk betul-betul bisa memastikan peserta didik dan semua elemen sekolah betul-betul ya menjaga kesehatannya. Tentu dengan cara apa? Dengan cara tentu yang pertama kita sih tetap meski hari ini PJJ itu sudah selesai, tapi alangkah baiknya masker itu juga tetap di standby lah gitu kan.
1: Dan Wildan juga meminta agar edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan ditingkatkan sehingga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FC di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know?
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang. Itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Burn bright, I don't burn out. Crushed out, sick of me now. I can never go reverse now.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edin,
0: banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 11 September 2026. Sari Berita. Gelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81, RRI tegaskan perkuat transformasi digital dan layanan publik. Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia SDM Zahirman mengharapkan RRI terus berinovasi. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkap yang disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awal informasi pertama, pendengar. Gelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81, RRI tegaskan perkuat transformasi digital dan layanan publik. Selengkapnya disampaikan reporter Bisri.
1: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Bengkulu memperingati hari radio ke-81 melalui upacara di halaman kantor RRI Bengkulu. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani bertindak sebagai inspektur upacara, diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan seluruh ketua tim. Dalam sambutan Direktur RRI Hendrasmo yang dibacakan, Rozani menegaskan bahwa peringatan HUT ke-81 RRI menjadi momentum memperkuat kembali keberpihakan RRI terhadap kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, di mana keempatnya yakni adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2020. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali biar yang terkandung dalam tri prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI menegaskan perannya sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya, di mana tema tersebut juga menjadi penegasan bahwa RRI harus terus memberikan solusi nyata dalam mendukung cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI dinilai harus terus beradaptasi dengan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga transformasi menjadi kebutuhan.
2: Yang harus kita lakukan dimaksud untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumen informasi telah berubah, tetapi transformasi yang harus kita lakukan ini ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building.
1: Transformasi juga diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan produksi konten multi-platform, serta melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, sementara lebih dari 1.200 pegawai telah mengikuti uji kompetensi wartawan maupun penyiar. Dalam akhir penyampaiannya, Rozani juga mengatakan RRI terus memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan kontribusi terhadap program prioritas nasional melalui berbagai tema siaran termasuk UMKM, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, dan literasi radio. Rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 di Bengkulu sebelumnya diisi RRI Fest, Bintang Radio, Lomba Internal Pegawai, serta akan ditutup dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai salah satu puncak rangkaian peringatan. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Pendengar, penyulutan obor Tri Prasetya RRI teguhkan pengabdian untuk masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
3: RRI Bengkulu melaksanakan upacara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang RRI sekaligus meneguhkan kembali komitmen sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya berlangsung hikmat di auditorium RRI Bengkulu dan dihadiri jajaran pegawai, pensiunan RRI, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Obor Tri Prasetya memiliki makna penting dalam perjalanan RRI. Api yang menyala menjadi simbol semangat dan roh perjuangan yang terus menerangi kehidupan masyarakat melalui informasi, pendidikan, dan hiburan. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani mengatakan, peringatan HUT ke-81 RRI menjadi kesempatan untuk kembali melihat perjalanan panjang lembaga penyiaran publik tersebut dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, perjalanan RRI selama 81 tahun tidak hanya berbicara mengenai usia sebuah lembaga penyiaran, tetapi juga mengenai pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat. Rozani menjelaskan, RRI Bengkulu selama ini terus berupaya mengambil peran dalam menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di Provinsi Bengkulu, mulai dari informasi pemerintah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hingga berbagai informasi pelayanan publik. Keberadaan RRI juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Karena itu, keberadaan RRI sebagai media publik diharapkan tetap relevan dan mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong RRI untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan informasi kepada publik. Transformasi digital menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan siaran sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya dapat diterima melalui radio, tetapi juga melalui berbagai kanal digital.
4: Kemudian tema ya pada Hari Radio ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan itu tentu lebih menegaskan lagi ya peran RRI selain yang saya sampaikan tadi, selain dia sebagai pemersatu bangsa, kemudian mengedukasi dan juga sebagai sumber informasi yang akurat, ya, terpercaya, dan mencerdaskan.
3: Rozani menambahkan, RRI juga memiliki peran untuk memastikan masyarakat di daerah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Informasi mengenai kebijakan pemerintah, perkembangan daerah, layanan publik, potensi ekonomi, dan berbagai persoalan sosial menjadi bagian dari pelayanan informasi kepada masyarakat. Peringatan HUT ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi pengingat bahwa suara publik memiliki tempat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui tema tersebut, RRI diharapkan terus menjadi media yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat, memberikan ruang bagi berbagai kelompok, dan menghadirkan informasi yang dapat membantu masyarakat memahami berbagai persoalan di sekitarnya. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Persatuan Radio Swasta Bengkulu berharap di momen Hari Radio ke-81, radio diharapkan terus beradaptasi tanpa meninggalkan karakter utamanya dalam menyajikan informasi, hiburan, informasi yang aktual, terpercaya, dan juga menarik. Selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
5: Memperingati Hari Radio ke-81, keberadaan radio di tengah keberagaman teknologi digital diharapkan tepat mampu menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Meskipun saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan sumber informasi, radio dinilai masih memiliki peran penting dalam menyampaikan berita, edukasi, serta hiburan secara cepat dan mudah diakses. Hari Radio ke-81 menjadi momentum untuk mengingatkan kembali perjalanan panjang radio dalam menemani masyarakat dari masa ke masa. Radio tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media komunikasi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan akses terhadap media digital. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital, radio diharapkan dapat terus beradaptasi tanpa meninggalkan karakter utamanya. Penyajian informasi yang aktual, terpercaya, dan menarik menjadi salah satu kunci agar radio tetap diminati khususnya oleh generasi muda. Direktur PT Radio Santana Ari Tawab yang akrab disapa dengan Mama Kiki mengatakan, pada momentum Hari Radio ke-81 ini, harapan besarnya ialah agar radio tetap eksis dan mampu menghadapi tantangan zaman. Radio diharapkan tidak sekedar bertahan, tetapi juga terus berkembang menjadi media yang profesional, kreatif, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin aktif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di lingkungan maupun pemerintahan.
6: Dengan kemajuan zaman ya, di usia 81 tahun Radio Republik Indonesia ini, juga kita tetap berharap untuk menjalin kerjasama yang sudah terjalin sekian puluh tahun yang lalu. Dan ya mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan mengikuti era digital yang ada. Dan kita tetap bertahan sekalipun banyak gempuran-gempuran dari internet, media sosial, podcast, dan lain-lain. Tetapi kekuatan kita masih tetap ada untuk mempertahankan pendengar untuk selalu mendengarkan radio. Dan Mama merasa bahwa pendengar radio kita masih ada. Jadi kami dari LPS maupun dari LPP satu suara bahwa kita yakin pendengar radio masih ada sampai saat ini.
5: Dengan semangat Hari Radio ke-81, radio diharapkan tetap menjadi sahabat masyarakat dalam mendapatkan informasi, pengetahuan, dan hiburan. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, radio tetap memiliki tempat sendiri selama mampu menjaga kepercayaan pendengar dan terus menghadirkan siaran yang berkualitas. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, staf ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia SDM Zahirman mengharapkan RRI terus berinovasi. Selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
7: Penjulutan obor Tri Prasetya dilaksanakan di Auditorium LPP RRI Bengkulu Jumat 11 September 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 RRI. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Bengkulu Zahirman Aidi, Kepala Stasiun TVRI Bengkulu, Kepala Bank Syariah Indonesia atau BSI Adam Malik Bengkulu, Forkopimda, serta sejumlah mitra RRI. Kegiatan penyulutan obor merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus momentum untuk memperkuat semangat RRI dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik. Kehadiran sejumlah unsur pemerintah daerah, Forkopimda, serta mitra dan stakeholder lainnya menunjukkan dukungan terhadap keberadaan RRI di tengah perkembangan industri media. Kepala Stasiun RRI Bengkulu, Rozani, dalam sambutannya mengatakan RRI diharapkan tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin berkembang. Menurutnya, RRI akan terus berupaya menjadi media yang menyatukan masyarakat melalui berbagai platform serta program dan inovasi yang dikembangkan dalam multi-platform format. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Provinsi Bengkulu Zahirman Aidi menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio ke-81 RRI. Ia berharap RRI semakin jaya dan tetap mampu menjalankan perannya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Zahirman mengatakan RRI mempunyai peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam menyikapi derasnya arus informasi di berbagai platform digital. Menurutnya, RRI dapat membantu memberikan informasi yang berimbang dan mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak layak atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga berharap RRI dapat terus menyampaikan informasi mengenai perkembangan pendidikan, kebudayaan, sosial, dan berbagai isu kemasyarakatan kepada masyarakat Bengkulu. Di tengah persaingan dengan berbagai platform digital seperti media sosial, keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik dinilai tetap penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang edukatif dan bermanfaat.
8: Ya, terkait dengan acara kita hari ini, penyalaan obor dalam rangka kegiatan ulang tahun ya, RRI ke-81, tentu kami mengucapkan pertama selamat, ya semoga RRI semakin jaya, sekali di udara tetap di udara. Dan kami tentunya punya harapan besar dengan RRI, ya, apalagi di tengah perkembangan IT yang sangat luar biasa kemajuannya. Jadi kami berharap media ini, RRI ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang mungkin ya tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah ini harus dinetralkan. Kemudian kami juga berharap ada edukasi ya, karena persaingan jasa terkait publikasi layanan kepada masyarakat tentu di zaman sekarang itu kan luar biasa maraknya, misalnya tadi ada Facebook, platform-platform lain. Nah, ya, RRI sebagai milik pemerintah tentu harus eksis kan, jangan sampai dimarginalkan oleh platform-platform lain, sehingga informasi-informasi tentang pembangunan ya, tentang kebudayaan, tentang pendidikan, tentang sosial budaya segala macam tetap tersampaikan kepada masyarakat kita, sehingga ada pengetahuan yang lebih yang didapat oleh masyarakat melalui RRI ini.
7: Melalui peringatan Hari Radio ke-81, RRI Bengkulu diharapkan terus berinovasi dan memperkuat pelayanan informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform. Dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, mitra kerja dan masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga eksistensi. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar RRI Digital atau streaming jadi pilihan masyarakat dengarkan radio. Selengkapnya disampaikan reporter Anggun.
9: Radio hingga kini masih digunakan masyarakat, meskipun cara mendengarkannya telah mengalami perubahan. Jika dulu radio identik dengan pesawat radio, di rumah, mobil, atau perangkat portable, kini masyarakat dapat menikmati siaran melalui smartphone, situs web, aplikasi layanan streaming, podcast, YouTube, dan media sosial. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa radio telah berkembang dari media yang bergantung pada frekuensi menjadi media yang hadir di berbagai platform digital. Seiring meningkatnya penggunaan, perangkat digital juga mengakses konten audio pada 2026. Radio dituntut untuk menyesuaikan diri. Meski demikian, minat terhadap radio, terutama di kalangan anak muda, dinilai mulai berkurang karena informasi dan hiburan kini lebih mudah diperoleh melalui internet. Pendengar radio masih banyak berasal dari masyarakat yang terbiasa mendengarkan siaran radio, termasuk sebagian orang lanjut usia dan masyarakat di wilayah pedesaan. Marsil, seorang tukang servis elektronik di Pasar Minggu, mengatakan bahwa dirinya masih setia mendengarkan siaran radio dari RRI Bengkulu.
10: Yang galak didengar, yang suka didengar. Yang suka didengar berita-berita itu lagi yang paling bagus. Berita-berita itu, berita pagi, sore, siarannya bagus.
9: Hal serupa juga disampaikan Fetty, seorang penjual gorengan yang menilai bahwa radio terus mengalami perkembangan begitu pesat, terutama dari segi kualitas program dan informasi.
11: Menurut saya, perkembangan radio saat ini itu udah cukup baik ya, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Itu bisa kita lihat dari segi kualitas programnya. Radio sekarang itu kan lebih beragam tuh, dan juga lebih berusaha menyesuaikan konten dengan kebutuhan serta juga karakter pendengarnya.
9: Harapannya, radio tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah pesatnya penggunaan media digital. Radio tidak harus bersaing dengan media digital, tetapi dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak para pendengar, terutama generasi muda. Radio juga diharapkan terus menghadirkan informasi yang aktual, program yang justru lebih menarik, serta penyiar yang berkomunikatif. Dengan menggabungkan siaran konvensional dan platform digital seperti streaming, podcast, YouTube, serta media sosial, radio dapat tetap relevan sebagai sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di era digital. Demikian RRI Bengkulu, saya Zaskia Anggun Junita melaporkan.
0: Pendengar radio temani aktivitas warga di era digital. Selengkapnya disampaikan reporter Bunga.
12: Radio masih menjadi salah satu media yang menemani masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain sebagai sumber hiburan, siaran radio juga dimanfaatkan untuk mendengarkan musik dan mendapatkan informasi tanpa harus mengganggu kegiatan yang sedang dilakukan. Di tengah penggunaan telepon genggam dan media digital yang semakin luas, sebagian masyarakat masih memilih radio pada waktu tertentu. Mendengarkan radio dianggap lebih praktis karena dapat dilakukan sambil bekerja, berjualan, berkendara, maupun saat bersantai. Salah seorang pedagang bahan pokok, Melia, mengatakan dirinya masih sering mendengarkan radio, meskipun tidak terlalu sering.
13: Paling kalau lagi di perjalanan atau lagi santai saja, kalau lagi di mobil, juga kadang saya nyalain radio buat dengar musik atau informasi.
12: Selain bisa didengarkan sambil beraktivitas, Melia menilai radio juga praktis karena cukup dinyalakan untuk mendapatkan hiburan maupun informasi. Menurutnya, musik serta obrolan penyiar menjadi bagian yang menarik, terutama ketika pembawa acara mampu membuat suasana siaran tetap seru dan tidak membosankan. Sementara itu, Anggun, penjaga toko elektronik, berharap radio tetap diminati masyarakat, terutama kalangan anak muda. Ia menilai radio perlu terus menyesuaikan diri karena perkembangan zaman agar program yang disajikan tetap menarik bagi pendengar. Anggun juga mendorong radio untuk memanfaatkan media sosial dan platform digital agar lebih mudah dijangkau oleh generasi muda. Dengan menghadirkan konten yang informatif dan menarik serta memanfaatkan media sosial dan platform digital, radio diharapkan tetap mampu menjangkau masyarakat. Upaya tersebut juga dapat membantu radio mempertahankan pendengar di tengah semakin banyaknya pilihan media digital. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, HUT ke-81, masyarakat dorong RRI terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Selengkapnya disampaikan reporter Vicky.
14: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia diharapkan terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, masyarakat menilai RRI perlu menyesuaikan penyampaian informasi dan program dengan kebutuhan pendengar, khususnya generasi muda. Salah seorang masyarakat yang hadir dalam acara HUT ke-81 RRI, Robert turut memberikan tanggapan mengenai perkembangan RRI di tengah kemajuan teknologi. Menurutnya, RRI perlu terus meningkatkan inovasi dalam penyampaian berita dengan memanfaatkan perkembangan teknologi agar tetap diminati masyarakat. Robert mengatakan, salah satu hal yang paling berkesan dari RRI adalah siaran radio yang tetap dapat didengar tanpa membutuhkan paket internet.
15: Hal yang berkesan bagi saya ya, dengan RRI ini kita kan radio ya. Radio itu kan ketika kita mau di hutan atau di kebun atau gimana, itu masih bisa mendengarkan siaran, baik itu hiburannya, seperti nyanyi itu kan dangdut. Nah itu kita tidak perlu membutuhkan paket internet, jadi lebih asik lah kita tanpa harus menggunakan internet, kita bisa mendengar hiburan gitu.
14: Dalam momentum HUT ke-81 RRI, Robert berharap RRI terus bangkit, berjaya, dan tetap mengudara untuk masyarakat. Ia juga berharap RRI terus berkembang dengan menghadirkan berbagai inovasi yang mengikuti perkembangan zaman. Sementara itu, Tantri yang juga merupakan mahasiswa yang hadir dalam acara HUT ke-81 RRI turut memberikan tanggapan mengenai keberadaan RRI di tengah perkembangan media digital. Tantri menilai RRI perlu menghadirkan program yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama program yang diminati anak muda. Tantri juga berharap RRI lebih aktif memanfaatkan media sosial agar jangkauan pendengarannya semakin luas.
16: Menurut saya informasinya cukup jelas, terpercaya, dan mudah untuk dipahami. RRI juga menyampaikan berbagai informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
14: Kedepan, masyarakat berharap RRI terus berinovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kekuatan radio sebagai media informasi dan hiburan. Di usia ke-81 tahun, RRI diharapkan semakin dekat dengan generasi muda, menghadirkan konten yang menarik dan bermanfaat, serta tetap dipercaya dan diminati masyarakat. Dari RRI, Vicky Pruanti melaporkan.
0: Pendengar, penyaluran dana desa di Provinsi Bengkulu hingga 10 September 2026 mencapai Rp364,42 miliar rupiah atau 96,64% dari total pagu Rp377,08 miliar rupiah untuk 1.341 desa di 9 kabupaten. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardana mengatakan, capaian tersebut menunjukkan proses penyaluran berjalan optimal melalui sinergi Kanwil DJPB, KPPN, dan pemerintah daerah. Kabupaten Seluma dan Mukomuko menjadi daerah dengan realisasi tertinggi karena telah menyalurkan 100% dana desa dari pagu 2026. Sementara sebagian besar kabupaten lainnya telah mencapai realisasi di atas 95% yang menunjukkan pemenuhan persyaratan dan proses administrasi penyaluran berjalan relatif lancar. Irfan mengatakan percepatan penyaluran perlu dipertahankan agar dana desa segera dimanfaatkan untuk program prioritas masyarakat seperti BLT Desa, Ketahanan Pangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kanwil DCPP Bengkulu juga terus memberikan pendampingan kepada daerah yang belum mencapai 100% agar kendala administrasi dapat segera diselesaikan dan anggaran memiliki waktu cukup untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendengar, pemberdayaan perempuan dinilai tidak cukup hanya diukur dari hasil atau capaian program, tetapi juga perlu melihat dampaknya terhadap kehidupan perempuan dan pembangunan. Perempuan yang diberi kesempatan untuk berkarya, produktif dan menduduki posisi struktural dinilai menunjukkan dampak nyata dari pemberdayaan tersebut. Dampak pemberdayaan perempuan juga perlu dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan, termasuk melalui target dan indeks pembangunan.
17: Jadi kalau hanya sebatas hasil atau outcome, saya rasa itu baru parsial. Tetapi ketika kita melihat dampaknya perempuan itu berkarya, produktif misalnya, ketika perempuan diberikan posisi pada struktural misalnya, kemudian dampak yang didapatkan untuk mencapai visi-misi pembangunan itu ada atau tidak. Dari target, dari indeks seperti yang disampaikan, tidak tertinggal dari laki-laki. Bahkan juga bisa memberikan yang powerful.
0: Menurut Dr. Gus Hefinalti, keberhasilan pemberdayaan perempuan juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam mencapai target pembangunan. Perempuan diharapkan tidak tertinggal dari laki-laki, bahkan mampu memberikan kontribusi yang kuat dalam pembangunan. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, PDAM Tirta Mana Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik dengan memastikan pasokan air bersih mengalir selama 24 jam non-stop. Transisi sistem penyaluran air secara penuh tersebut sebenarnya telah direalisasikan oleh manajemen perusahaan daerah sejak tahun 2024 lalu guna memenuhi kebutuhan pokok warga di wilayah Mana dan sekitarnya. Direktur PDAM Tirta Mana Iwan Kurwantoro menegaskan bahwa pelayanan prima kepada pelanggan merupakan keutamaan bagi perusahaan daerah. Penerapan penyaluran air non-stop ini mendapat respon positif dari masyarakat karena tidak perlu lagi menampung air pada malam hari. Kami balik informasi terakhir. Pendengar, panen raya jagung Polsek Ujanmas dukung swasembada pangan nasional. Kepolisian Resor Kepahyang melalui Polsek Ujanmas melaksanakan panen raya jagung sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional tahun 2026 di lahan Polsek Ujanmas Kabupaten Kepahyang. Panen raya dilakukan pada lahan jagung seluas sekitar 800 meter persegi yang dikelola di lingkungan Polsek Ujanmas. Berdasarkan perkiraan hasil panen di lapangan, produksi jagung yang diperoleh mencapai kurang lebih setengah ton atau sekitar 500 kg. Namun angka tersebut merupakan estimasi dan bukan hasil penimbangan akhir. Kabak Logistik Polres Kepahyang AKP Lili Sucipto SH menyampaikan bahwa panen raya tersebut merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap program swasembada pangan nasional. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Tahu nggak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

0: pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro1.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menghimbau masyarakat lebih menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca panas dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengingatkan pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, serta menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat juga disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan dan menggunakan masker saat berada di lingkungan berdebu. Jika mengalami gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernafasan, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Menjaga kondisi tubuh dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca dapat membantu mengurangi resiko gangguan kesehatan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

investor turut mewarnai perdagangan emas. Pergerakan harga emas dapat berubah mengikuti berbagai kondisi pasar sehingga masyarakat juga perlu mencermati perkembangan harga sebelum bertransaksi. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Bengkulu siang ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Mendengar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan stok blanko KTP elektronik masih mencukupi. Saat ini tersedia sekitar 1.500 keping blanko yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Dukcapil juga terus memantau penggunaan blanko untuk mengantisipasi peningkatan permintaan, termasuk bagi warga yang baru melakukan perekaman, mengalami perubahan data maupun mengganti KTP yang rusak ataupun hilang. Masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik juga dihimbau segera melakukan perekaman. Ketersediaan blanko yang mencukupi diharapkan dapat mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di Bengkulu Selatan. Mengenai informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id dan juga informasi ini jadi informasi penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu siang ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat akan ada rekan Harian Sah menemani ruang dengar Anda. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Ada Geisha Lefronka Atawamu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kita berjumpa di Hari Radio 11 September 2026. Merayakan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Radio masih ada, terus menemani Anda dengan semua perkembangannya dan juga kami akan terus menyajikan informasi juga hiburan untuk menemani Anda dimanapun berada dan apapun pun saluran yang Anda gunakan. Anda yang mendengar kami di radio konvensional, di aplikasi digital RRI Digital, atau juga di streaming rri.co.id, kami akan selalu hadir menemani Anda. Saya Haryansyah menemani di Hari Radio ini untuk Bengkulu sore ini hingga kebersamaan kita nanti di pukul 20. Dan nanti di pukul 16 kami akan hadirkan rangkuman informasi dari Warta Belajar Sumba untuk Anda. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin, SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Ia menyebut kelima jurnalis ini yang hingga sekarang belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau dan mengajak semua angkasawan-angkasawati seluruh Indonesia untuk menundukkan kepala memohon kepada yang kuasa untuk keselamatan bagi kapten kapal, ABK, dan juga para jurnalis. Menurut Anwar, peristiwa ini menunjukkan pekerjaan jurnalis ini memiliki tantangan dan risiko yang tidak ringan. Namun, profesi jurnalistik ini juga tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Untuk mengejar sumber berita, memotret realitas, dan juga mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Dan di kesempatan yang sama juga diajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam seperti erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Dan diharapkan doa yang dipanjatkan ini dapat menjadi ikhtiar bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar selamat sore untuk Anda yang sudah bersama kami di Bengkulu sore ini, di hari radio ini. Apakah Anda saat ini lagi mendengarkan radio ini melalui radio analog atau melalui aplikasi atau melalui radio digital? Nah, ini tentunya ada sedikit perbedaan ya dari teknologinya. Dan memang radio yang menjadi media komunikasi, menyampaikan informasi melalui suara dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Mengikuti perkembangan teknologi, radio memasuki era digital, termasuk juga melalui digital audio broadcasting, juga radio berbasis internet. Dari perangkat yang sederhana hingga teknologi yang semakin canggih, radio terus mengikuti perubahan dalam dunia komunikasi. Radio analog yang biasa ini ya kan, bekerja dengan mentransmisikan suara dalam bentuk gelombang elektromagnetik melalui sistem komunikasi radio. Teknologi ini ya biasanya lebih sederhana dan mudah dioperasikan, tidak membutuhkan perangkat yang terlalu mahal juga. Jadi radio analog ini ngirim suara sebagai gelombang frekuensi radio. Nah, misalnya kalau Anda lagi dengarkan seperti Pro 1 yang hadir di gelombang FM dan juga AM. Nah, ini ada di AM, juga di FM. Nah, ini merupakan radio analog. Dan berbeda kalau dari analog, ada yang digital, ini kan mengubah suara jadi sinyal digital berupa kode biner yang sebelum dikirimkan kepada penerima. Jadi, tentunya kalau secara kualitas audio, radio analog memang menghasilkan suara yang lebih alami ya, kalau

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Marani Bakshi, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, akan menyampaikan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Teruslah mencari corong informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menyatukan seluruh elemen bangsa hingga ke pelosok Nusantara. Terus hadir mengawal suara rakyat, memperkuat persatuan serta menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih telah menjadi perantara informasi yang akurat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih 81 tahun sudah mengudara, semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional yang terpercaya dan independen. Suara Indonesia, suara kita, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun, momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian.
3: Eksistensinya terus terjaga, bahkan kalau bisa semakin terus melakukan upaya agar semakin eksistensi lagi, kan apalagi zaman sekarang udah canggih.
4: Ya baik, terima kasih. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan dan juga mempererat persatuan bangsa.
0: Itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di Belajar Sumba, edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya Haryansyah dan informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu. Dan inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama dari RRI Bandar Lampung.

0: RRI Bandar Lampung memperingati puncak hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 dengan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penyulutan obor Tri Prasetya yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 80 tahun. Berikut laporan selengkapnya bersama Agung Gazaldi.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun. Momentum yang syarat dengan
0: Radio Republik Indonesia Bandar Lampung memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI tahun 2026. Peringatan HUT ke-81 RRI di Bandar Lampung ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya secara serentak sebagai simbol kesinambungan semangat perjuangan dan pengabdian RRI dalam menyuarakan kepentingan bangsa serta memberikan layanan informasi dan layanan kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya merupakan tradisi sakral yang dilaksanakan setiap tahun dan syarat dengan nilai sejarah serta makna pengabdian. Menurutnya, obor menjadi simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Peri menambahkan, peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI untuk menghadirkan informasi yang berpihak pada kepentingan bangsa, memperkuat persatuan, menghadirkan keadilan informasi, serta mendorong kemakmuran masyarakat. Ia menjelaskan makna berdaulat tercermin dari kemampuan RRI menjaga kepentingan Indonesia melalui informasi yang terpercaya, sementara adil berarti RRI memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dan makmur dimaknai sebagai kontribusi nyata RRI dalam membangun optimisme, membuka wawasan serta mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa. Peri juga mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus menjaga kreativitas, integritas, serta loyalitas terhadap lembaga. Peri berharap momentum HUT ke-81 RRI dapat menjadi penguat semangat seluruh insan RRI untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten kota. Ia menegaskan kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dilakukan agar keberadaan RRI di Bandar Lampung dan Provinsi Lampung semakin dikenal serta tetap mendapat tempat di hati masyarakat.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun, momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian. Tidak lain adalah penyulutan obor ini dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Kalau kita lihat obor yang sudah kita nyalakan ini merupakan simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya ini mengingat kita kalau yang senior sudah melakukan hal ini jauh-jauh hari, namun kita yang masih berkiprah, yang masih aktif di Radio Republik Indonesia, tunjukkan kepiawaian Anda, tunjukkan kreativitas Anda dengan integritas, setia dan taat kepada lembaga tercinta Radio Republik Indonesia.
0: Rangkaian kegiatan HUT RRI pada 11 September 2026 diawali dengan upacara bendera, pemberian surat keputusan pensiun kepada 3 angkasawan RRI yang memasuki masa purna bakti pada tahun ini, serta penyulutan obor Tri Prasetya. Kegiatan kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 81 tahun. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, hari ulang tahun Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia ke-81. Pemerintah Kabupaten Kerinci harapkan kolaborasi dan sinergi tetap terjalin erat. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi serta harapan tinggi kepada Radio Republik Indonesia ataupun RRI pada momentum hari peringatan HUT ataupun ulang tahun RRI ke-81. Pemkab Kerinci berharap kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan juga pembangunan daerah. Pemerintah daerah menilai RRI memiliki peran yang sangat vital sebagai lembaga penyiaran publik dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat hingga ke pelosok-pelosok wilayah di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menyampaikan salah satunya memperluas jangkauan informasi terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Kerinci dari sektor pariwisata, pertanian, serta program kemasyarakatan.
2: RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah.
1: Melalui momentum HUT RRI ke-81, Pemkab Kerinci berkomitmen untuk terus membuka ruang kerjasama yang sinergis bersama RRI demi mewujudkan masyarakat yang lebih informatif, maju, dan juga sejahtera. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke RRI SP Sungai Liat. RRI Sungai Liat, mas kami.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung targetkan tahun 2027 kawasan wisata Tanjung Pendam segera dibangun. Selengkapnya bersama Arief Juliantoro melaporkan dari RRI. Sungai Liat.

0: status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
1: Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan pembangunan kawasan wisata Tanjung Pendam mulai direalisasikan pada tahun 2027. Setelah proses legalitas aset tersebut tuntas hingga tahap sertifikasi, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kepastian hukum kawasan Tanjung Pandan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pembangunan, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. Ia menjelaskan Pemkab Belitung telah menyiapkan desain pengembangan Tanjung Pandan melalui Integrated City Planning atau ICP. Penyusunan desain tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.
0: Memang untuk khusus kawasan Tanjung Pendam, kita memang sudah membuat desain bersama ICP kemarin. Di sana itu ada PUPR, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bappenas. Setelah status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
1: Menurut Joni, tahapan berikutnya akan diarahkan pada pembiayaan pembangunan yang direncanakan melalui Bank Dunia dan Bappenas. Setelah proses legalitas selesai hingga sertifikasi, Pemkab Belitung akan kembali menyampaikan perkembangan tersebut kepada Bappenas. Ia berharap rencana yang telah disiapkan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Laporan mengenai kawasan wisata Tanjung Pendam yang akan segera dibangun dari SP Belitung. Dan dari SP Belitung, kita akan menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dari Sungai Liat pendengar, berikut harapan masyarakat di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 11 September 2026.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI, khususnya RRI Sungai Liat. Semoga semakin jaya, semoga semakin menjadi Radio Republik Indonesia yang dipercaya masyarakat, utamanya masyarakat Bangka Belitung. Semoga juga RRI Sungai Liat, khususnya RRI, bisa menghadirkan siaran-siaran yang memang bernuansa anak muda, sehingga yang mendengarkan radio juga menjadi radio yang eksis didengarkan oleh anak-anak muda. Selamat ulang tahun untuk RRI, selamat ulang tahun untuk RRI Sungai Liat.
2: Ya, kami selaku masyarakat sebetulnya sangat berharap sekali kepada RRI, karena RRI ini adalah radio yang sudah sangat tua gitu, di mana RRI ini adalah sangat berperan penting untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan semoga RRI ini bisa terus mengudara, bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya informasi dan edukasi dari RRI, tentu akan memberikan satu manfaat bagi masyarakat dan kita semuanya gitu. Ya, seperti kita ketahui bersama, peran RRI itu memberikan informasi berbagai hal lah gitu ya, dari semua bidang gitu kan, di mana RRI telah memberikan informasi kepada masyarakat dan sudah dirasakan masyarakat gitu kan. Namun di Belitung Timur gitu pernah ada RRI tempoh hari kan. Namun beberapa tahun terakhir ini kelihatannya udah bergeser ke tempat lain gitu kan. Kami masyarakat Belitung Timur berharap RRI Belitung Timur akan beroperasi kembali gitu, untuk memudahkan kita dan lebih mengudara, lebih mudah diakses oleh masyarakat Belitung Timur.
3: Halo, saya Marisha, warga Belitung. Di hari ulang tahun RRI ke-81, saya berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Belitung. Semoga RRI semakin maju, terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI, terus mengudara, terus menginspirasi, dan selalu menjadi suara masyarakat.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Dari Sungai Liat kita menuju ke SPY Kanan.

0: Mendengar masih mengenai peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Insan radio didorong untuk terus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan masyarakat. Media ini dinilai masih menjadi sarana vital yang efektif menjangkau warga hingga ke pelosok Waikanan. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan untuk Anda.
1: Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan mendorong insan radio terus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala KUA Gunung Labuan, Andores dalam momentum Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Ia menilai radio masih memiliki peran penting bagi masyarakat di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, radio telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kampung. Radio juga mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Ia menyebut radio berperan menyampaikan informasi keagamaan dan pembangunan. Kepada RRI, dirinya mengatakan radio turut menghadirkan lantunan tilawah dan tausiah subuh bagi masyarakat. Informasi kebencanaan juga dapat disampaikan secara cepat melalui radio. Di era digital, ia mengajak seluruh insan radio tetap menjadi media yang mencerdaskan dan menyejukkan. Radio juga diharapkan memperkuat nilai modernisasi beragama dan kecintaan terhadap NKRI.
2: Mengucapkan selamat Hari Radio Nasional ke-81. Radio telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat kampung, khususnya Kabupaten Waikanan. Dari mengudaranya lantunan tilawah, tausiah subuh, sampai informasi penting kebencanaan dan pembangunan. Radio hadir tanpa sekat, menjangkau pelosok dan merangkul semua kalangan. Di era digital ini, kami mengajak seluruh insan radio untuk terus menjadi media yang mencerdaskan, menyejukkan, dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama, kerukunan, serta cinta NKRI. KUA Gunung Labuan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI, Waikanan khususnya, dalam menyebarluaskan program bimbingan perkawinan, luar biasa kini, zakat wakaf dan layanan keagamaan lain. Semoga Radio Indonesia khususnya RRI Kabupaten Waikanan semakin maju dan bermanfaat untuk umat.
1: Lebih lanjut, pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI Waikanan. Kolaborasi diarahkan untuk memperluas penyebaran informasi layanan keagamaan kepada masyarakat. Dirinya berharap Radio Indonesia semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Radio diharapkan terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan umat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan komitmen untuk terus menjadi penjaga kedaulatan informasi dan sumber informasi publik yang terpercaya di tengah maraknya hoax dan perang narasi. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 2026, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyajikan informasi, edukasi, berita, dan pelestarian budaya. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI diharapkan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Rahma mengatakan, di tengah maraknya hoaks dan perang narasi, RRI harus menjadi penjaga kedaulatan informasi sekaligus jembatan suara masyarakat. RRI juga berkomitmen menghadirkan program yang berpihak pada kepentingan publik agar seluruh lapisan masyarakat dapat terwakili.
2: Diri yang kami hormati, di usia yang matang 81 tahun, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tentunya ada harapan yang tersirat dalam tema tersebut. Kita berharap RRI tetap menjadi penjaga kedaulatan informasi bangsa di tengah banjir hoax dan juga perang narasi. RRI harus jadi rumah pertama masyarakat mencari kebenaran, karena bangsa yang berdaulat harus punya kendali atas informasi yang sejuk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap RRI semakin menjadi jembatan informasi, menjembatani suara masyarakat melalui program dan konten-konten siarannya yang dihadirkan, dan tentunya berkomitmen tidak ada satu suara pun yang tertinggal, karena Indonesia yang adil adalah Indonesia yang mendengar semua.
1: Memasuki usia 81 tahun, RRI diharapkan terus berinovasi tanpa melupakan sejarah, serta berkontribusi dalam mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI akan terus mengudara, dipercaya, dan melayani masyarakat Indonesia. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: dalam momentum Hari Radio ke-81, RRI didorong untuk terus berinovasi dan menghadirkan program siaran yang lebih menarik serta relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan media digital. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Dalam momentum Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September setiap tahunnya, RRI terus didorong untuk terus menjaga eksistensi dan meningkatkan inovasi program siaran, khususnya yang menghadirkan program yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Salah satu pendengar RRI, Lukita, berharap RRI semakin berkembang dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan zaman.
2: Semoga makin jaya, eksistensinya terus terjaga, bahkan kalau bisa semakin terus melakukan upaya agar semakin eksistensi lagi, kan apalagi zaman sekarang udah canggih.
1: Sementara itu pendengar RRI lainnya, Agus Suprianto, menilai RRI perlu memperkuat program yang menyasar anak muda sehingga generasi muda kembali tertarik menjadikan radio sebagai sumber informasi dan hiburan.
3: Kedepannya RRI lebih berkembang lagi dalam membuat program yang terutama untuk khususnya untuk anak muda. Yang saya ketahui anak muda sekarang kan lebih paku terhadap media yang udah canggih ya Pak. Mungkin kedepannya biar supaya anak muda tuh terinspirasi untuk melihat radio kembali.
1: Momentum Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus memperkuat peran radio di tengah perkembangan media. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Peringatan Hari Radio ke-81 RRI Bintuhan komitmen sajikan informasi edukatif. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Peringatan Hari Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang penyiaran nasional. Mengusung tema besar, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI terus mempertegas posisinya sebagai sarana media massa publik yang relevan di era digital. Kehadiran RRI Bintuhan di Kabupaten Kaur menjadi perpanjangan tangan vital dalam menyebarkan berita terpercaya serta mempererat kebinekaan di tingkat lokal. Koordinator SPRRI Bintuhan, Raymond Hacia, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan kualitas konten penyiaran dilakukan demi menjawab kebutuhan publik akan informasi yang sehat, objektif, dan berimbang. Penyajian program berita yang mencerahkan dipastikan tetap menjadi pilar utama operasional RRI Bintuhan dalam mengawal pembangunan daerah.
2: Dalam momentum peringatan Hari Radio ke-81 ini, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif ke masyarakat luas. Begitu juga RRI Bintuhan yang selalu memberikan informasi yang edukatif dan informatif kepada masyarakat perbatasan Bengkulu, Lampung, dan Palembang, terkhususnya masyarakat Kabupaten Kaur. Terima kasih juga kepada pendengar setia RRI Bintuhan, telah setia mendengar RRI Bintuhan, dan selalu menjadikan RRI Bintuhan sebagai media acuan, media informatif, dan media yang dipercaya. Dirgahayu RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
1: Selain menyajikan siaran radio konvensional, RRI Bintuhan terus bertransformasi mengadopsi berbagai platform digital agar makin terjangkau oleh generasi muda. Inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sebaran informasi hingga ke pelosok wilayah pedesaan di Kabupaten Kaur. Melalui semangat perayaan ini, RRI Bintuhan optimis dapat memantapkan perannya sebagai media publik terpercaya melalui sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Dengar berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara singkat bersama reporter Bisara Sine Ipar dengan Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani, mengenai refleksi Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Baik pendengar, dalam rangka peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, kami akan wawancara singkat bersama Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani SE. Bagaimana Pak tanggapannya refleksi ke-81 tahun RRI saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan dan juga mempererat persatuan bangsa. Kemudian tema ya, pada Hari Radio ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan itu tentu lebih menegaskan lagi ya peran RRI selain yang saya sampaikan tadi, dan juga sebagai sumber informasi yang akurat ya, terpercaya, dan mencerdaskan dalam rangka tentu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian suara yang berdaulat tadi tentu suara masyarakat ya. Jadi masyarakat yang dia tinggal di pedesaan ya, masyarakat yang dia tinggal di perkotaan, kemudian masyarakat atau kalangan petani, kemudian juga nelayan, ada juga dari pelaku usaha, kemudian juga seniman, akademisi, ya pokoknya seluruh elemen masyarakat ini ya menjadi tanggung jawab RRI untuk menjaga suara-suara tersebut mempunyai ruang yang layak dan profesional.
1: Apakah RRI masih relevan di tengah gempuran digitalisasi, dan bagaimana agar RRI dapat diterima ke semua lapisan masyarakat?
2: Ya, jadi memang di era perubahan teknologi yang luar biasa ya, jadi RRI juga harus berubah, karena kalau tidak berubah kita pasti akan ketinggalan. Dulu di era terestrial dan harus berubah pada saat ini di era digital ya. Karena memang RRI ya harus menyiapkan itu semua. Nah, sementara kita melihat ya bahwa teknologi untuk konten media ya semakin berkembang. Nah, RRI pun juga hadir untuk menyesuaikan itu. RRI hadir di transformasi digital, kemudian juga di media sosial, di streaming, dan juga di podcast. Itu langkah-langkah yang diambil RRI agar RRI ya tidak ditinggalkan pendengarnya, dan tentu ya sekali lagi itu menjadi layanan ya bagi RRI agar informasi yang disampaikan itu bisa lebih cepat dan tentu memberikan manfaat pada masyarakat.
1: Bagaimana harapan ke depannya agar RRI tetap eksis sekali udara tetap di udara?
2: Ya, harapan saya tentu RRI harus semakin dekat ya dengan seperti itu. Kemudian juga bisa lebih modern, lebih adaptif ya, lebih mempersatukan. Karena memang sekarang ini kan kita tahu bahwa SDM ya menjadi hal yang sangat penting, karena memang perubahan-perubahan yang begitu drastis tentu ada langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi teman-teman semua agar pada saat nanti pelaksanaan konteks dalam penyiaran ya, itu bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Demikian pendengar wawancara singkat ini, Bisara Sine Ipar, RRI Bengkulu melaporkan.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhir kebersamaan kita di Warta Belja Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Haryansyah dan kerabat kerja Belajar Sumba mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, para kantor wilayah Intel Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar, kita ke kabar olahraga dulu sore ini dari rri.co.id. Dari tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games, Aichi Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo 13-17 September 2026. Pemusatan latihan ini berdasarkan rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tim akan bertolak ke Jepang lebih awal, yaitu pada Sabtu besok 12 September 2026, dan keberangkatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju Asian Games dan juga sekaligus memberikan waktu bagi para pemain untuk bisa beradaptasi dengan kondisi di Jepang. Para atlet perlu mengenal perbedaan waktu, lingkungan, juga ritme aktivitas sebelum menjalani pemusatan latihan. Dari Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Pelatnas, Eng Hian menjelaskan pemusatan latihan ini merupakan tahapan penting yang menurutnya fokus dari latihan ini adalah mematangkan segala aspek krusial untuk memastikan para atlet tampil optimal sepanjang kompetisi. Dan dari PBSI sendiri juga berharap pemusatan latihan ini menjadi bekal penting untuk para atlet jelang berlangsungnya Asian Games 2026. Untuk para atlet nanti dapat dalam suasana yang positif, dengan rasa percaya diri yang semakin kuat. Dan ketika waktunya bertanding nanti, bisa tampil lepas, saling mendukung sebagai satu tim, berjuang untuk setiap poin dan memberikan kemampuan terbaik untuk merah putih. Seperti harapan kita semua tentunya ya. Dan informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video itu dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter. Dan faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya video itu identik dengan unggahan akun TikTok @scarymomentx pada 19 Agustus 2026 lalu. Video itu merupakan erupsi gunung api di dekat kota Islandia, semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025. Lebih lanjut, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada 2018. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saihuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Kalau lagi dalam perjalanan pulang dari aktivitas hari ini, yang mau pulang ke rumah, kumpul lagi sama keluarga, tetap hati-hati sama kemudi ya. Dan ini juga ada kabar kalau Anda termasuk yang pecinta Formula One. Dan ini dari sirkuit Madrid yang akan menjadi debut sebagai tuan rumah Formula One Grand Prix Spanyol 2026, 11-13 September 2026. Sirkuit ini sepanjang 5,414 km, menawarkan ada 22 tikungan, lintasan hybrid, serta karakter balap yang berbeda. Jadi Madrid ini punya 57 putaran dengan total jarak balapan mencapai 308,399 km. Dan sirkuit ini belum memiliki catatan lap tercepat karena memang baru pertama kali digunakan untuk kalender Formula One tahun ini. Meski Madrid ini baru hadir di 2026, tapi sudah memiliki sejarah sebagai bagian dari perjalanan Grand Prix Spanyol. Ibu kota Spanyol pertama kali menggelar balapan tersebut di 1968 di sirkuit Jarama. Jarama berada sekitar 30 km di utara Madrid dan sebelumnya bergantian menjadi tuan rumah bersama Montjuic di Barcelona. Insiden tragis di Montjuic yang membuat Madrid menjadi tuan rumah permanen dari 1976 hingga 2 tahun berikutnya, yaitu 1979. Kemudian kembali dijadikan tuan rumah lagi di 1981. Lintasan sirkuit Madrid ini menggabungkan jalan raya dengan bagian permanen di sekitar IFEMA Madrid serta Valdebebas. Balapan ini dimulai dengan lintasan pendek menuju tikungan 1, kemudian berlanjut ke trek lurus terpanjang menuju tikungan 8. Setelah bagian jalan raya, lintasan memasuki sektor permanen menghadirkan chicane sebelum tikungan miring La Monumental. Tikungan tersebut punya kemiringan hingga 24% dan menyediakan beberapa jalur untuk membuka peluang menyalip. Nah, ini bakal seru sekali berarti bertanding nanti di sirkuit Madrid ini para pembalap ya. Dan bagian berikutnya juga berlangsung cepat sebelum mobil nanti memasuki sektor teknis yang menuntut presisi hingga tikungan terakhir. Karakter lengkap dari sirkuit baru ini dapat diketahui setelah latihan bebas pertama yang dimulai ya hari ini 11 September 2026. Informasi selengkapnya mengenai sirkuit baru Sirkuit Madrid, sirkuit baru Formula One untuk Grand Prix Spanyol 2026 di Madrid. Bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar, berikut kami sampaikan informasi panggilan atau relas dari Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditujukan kepada Suradi beralamat dahulu di Jalan Melinjo nomor 38 RT 16 RW 04 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Saat ini domisilinya tidak diketahui lagi. Isi panggilan agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 16 September 2026 dalam agenda pemeriksaan perkara perdata nomor 49 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN BGL antara Eka Rahayu disebut sebagai penggugat melawan Suradi disebut sebagai tergugat. Demikian informasi panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar kebersamaan kita masih akan terus lanjut. Nanti juga sebelum kita akan menantikan waktu maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.13, kami akan hadirkan juga lagu-lagu islami. Tapi sebelumnya masih ada satu hits untuk menemani Anda sore ini di Bengkulu sore ini.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persatu Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar masih di Bengkulu sore ini. Dan hari ini memang masih dirayakan sebagai Hari Radio Indonesia.

perlu meningkatkan inovasi dalam penyampaian berita dengan memanfaatkan perkembangan teknologi agar tetap diminati masyarakat. Robert mengatakan salah satu hal yang berkesan dari RRI adalah siaran radio yang tetap dapat didengarkan tanpa membutuhkan paket internet. Jadi radio tetap dapat menjadi sumber informasi ketika berada di kebun, di ladang, di hutan maupun daerah yang sulit mendapatkan jaringan internet. Dan di momentum ulang tahun ke-81 ini, ya berharap RRI terus bangkit, berjaya, tetap mengudara untuk masyarakat. Berharap RRI terus berkembang dan menghadirkan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Lain halnya dengan Tantri, yang merupakan mahasiswa yang juga ikut hadir di perayaan ulang tahun ke-81 RRI, yang menilai perlu menghadirkan program yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman, terutama program yang diminati anak muda, yang tentunya juga ia berharap RRI bisa lebih memanfaatkan media sosial agar jangkauan pendengar juga semakin luas. Dan tentunya terima kasih untuk semua doa dan juga harapan terbaik untuk RRI, yang tentunya kami juga berkomitmen untuk selalu hadir memberikan hiburan, juga inovasi, juga informasi yang akurat dan juga berimbang untuk Anda dimanapun pendengar berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor ciri khasnya adalah mengikuti takdir untuk bersemangat ya, menjalankan operasional
2: ini. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya, Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyurutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional radio dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri dari sekolahnya, harus menyelamatkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Diana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan, RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, salah satu dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
6: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arung Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to...
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
21: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
20: In each year, how to achieve the target.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
4: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal siapa ini segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluarga. Terus ketika pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu terkendala, jauhlah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia biasa, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih dan terlihat saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center GICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah 3 perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang berkaitan di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada nih penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin untuk sementara pendengar nanti kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Merapi, Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini, masih melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 20 nanti. Setelah kami hadirkan tadi warta berita dari Pro 3. Masih menemani Anda di hari radio hari ini. Dan musik informasi terus lanjut menemani Anda. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Popi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafidz mengatakan pemerintah terus memperkuat akses digitalisasi untuk bantuan sosial atau bansos secara nasional. Dan untuk mencegah gangguan layanan dan juga memastikan keamanan data, Kemkomdigi menyiapkan stress test dan load test agar pelaksanaan rollout nasional pada Oktober 2026 nanti untuk portal digitalisasi bansos dapat berjalan dengan handal. Dan dalam penguatan akses portal digital bansos ini diproyeksikan menyasar 50 juta masyarakat. Bahkan diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, dalam mengakses portal digital bansos ini dapat diakses secara bersamaan. Dan memang pelayanannya harus handal juga, karena itu menyangkut kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan bisa secara bersamaan mengakses portal bansos ini. Dan dituturkan pihaknya menguji kemampuan sistem bersama Badan Siber dan Sandi Nasional Negara atau BSSN dalam melakukan pengujian stress test dan load test sejalan dengan tentunya dengan arahan untuk pengujian tersebut tidak hanya mengukur kapasitas layanan portal digital bansos, tapi juga ditekankan juga memastikan keamanan sistem dan juga perlindungan data masyarakat. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan di Bengkul sore ini dan juga di Hari Radio ke-81 tahun 2026. Saya Haryansa pamit, terima kasih untuk Anda selalu bersama kami di RRI Suara Indonesia. Berdaulat, adil, dan makmur. Dan sampai jumpa, tetap bersama kami di Pro 1 Bengkul, karena informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 01
0: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kresek-kresek terus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamut kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun di balik keheningan itu ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh. Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
1: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
2: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
3: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
3: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak ya.

0: Kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini nggak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tapi hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
4: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini. Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun Maya tidak bisa melihat dunia. Maya, tapi hari ini Ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat Ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum Ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat Ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Mici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

92,5 FM Pro 1 Karani Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 Karani Bungkulu di 92,5 FM. Adapun untuk Anda yang tengah menyimak melalui RRI Digital, pukul 20 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Untuk sekarang ini pendengar, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pukul 21 seperti biasa Ruang Rindu akan hadir ke ruang negeri Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian yang sudah bergabung, jangan kemana-mana ya. Pendengar tetap di 92,5 FM. Tadi ada David Ben, ini X-nya Goliath Ben, dulunya Goliath Ben, jadi David Ben ya. Judulnya Radio. Dan single yang satu ini pendengar masih dalam suasana Hari Radio yang ke-81 untuk hari ini 11 September 2026. Saya punya singlenya Sila on 7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Hari Radio atau Radio Republik Indonesia memperingati HUT ke-81 melalui prosesi penyulutan obor Tri Prasetya. Hari ini 11 September 2026 ya. Prosesi tersebut diawali dengan penampilan Antia Putri Tuk yang membawakan Indonesia Raya 3 stanza sembari memainkan biola, pendengar. Antia tampil mengenakan busana bernuansa merah putih saat menyanyikan lagu bangsa Indonesia di hadapan peserta dan tamu undangan. Penampilannya berlangsung hikmat dengan suara merdu yang mengiringi pembukaan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya. Penampilan Antia ini memiliki keterkaitan dengan sejarah Indonesia Raya karena dirinya merupakan cicit buyut Ngadini Supratini. Ngadini Supratini ini merupakan kakak kandungnya W.R. Supratman, ya pendengar, sosok yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Antia membawakan Indonesia Raya sambil memainkan biola, instrumen yang juga digunakan W.R. Supratman ketika memperkenalkan lagu tersebut, ya pendengar. Supratman memperdengarkan Indonesia Raya menggunakan biola dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Indonesia Raya kemudian jadi salah satu simbol penting perjuangan kebangsaan dan persatuan Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Lagu tersebut diciptakan W.R. Supratman sebagai karya yang merepresentasikan semangat kebangsaan masyarakat Indonesia. W.R. Supratman dikenal sebagai komponis sekaligus wartawan yang turut berkontribusi dalam perkembangan musik perjuangan Indonesia. Atas jasa dan perjuangannya, pemerintah menetapkan W.R. Supratman sebagai pahlawan nasional pada tahun 1971. Indonesia Raya memiliki 3 stanza yang secara keseluruhan memuat pesan mengenai kecintaan terhadap tanah air dan semangat kebangsaan benir. Dalam berbagai kegiatan resmi, stanza pertama menjadi bagian yang paling sering dinyanyikan oleh masyarakat Indonesia. Pembawaan Indonesia Raya 3 stanza oleh Antia ini jadi pembuka peringatan HUT ke-81 RRI pada 2026. Penampilan tersebut menghadirkan suasana nasionalisme, ya, sekaligus mempertemukan momentum RRI dengan jejak sejarah pencipta lagu kebangsaan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam alis. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Pam MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Marani Pasir, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, akan menyampaikan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Teruslah mencari corong informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menyatukan seluruh elemen bangsa hingga ke pelosok Nusantara. Terus hadir mengawal suara rakyat, memperkuat persatuan serta menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih telah menjadi perantara informasi yang akurat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih 81 tahun sudah mengudara. Semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional yang terpercaya dan independen. Suara Indonesia, suara kita, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Mobile application RRI Digital.

Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1

Terima kasih berikan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika selama ini kita berpikir bahwa air putih adalah minuman terbaik untuk menghidrasi tubuh, maka kita salah besar, pendengar. Salah besar ya. Jadi apa? Menurut sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, air putih bukan minuman terbaik untuk hidrasi atau setidaknya dalam hal keseimbangan cairan tubuh dalam jangka panjang. Tapi studi ini mengungkap susu, baik itu susu skim dan susu murni, bisa lebih menghidrasi daripada air putih, bahkan ketika memperhitungkan kandungan air yang melekat pada minuman tersebut. Sebab hidrasi tidak

hanya ditentukan oleh keseimbangan cairan ya, tetapi juga retensi, yang berarti manfaat minuman tidak cepat hilang karena buang air kecil, pendengar. Susu juga mengandung banyak nutrisi seperti lemak, laktosa, dan natrium yang berkontribusi pada kemampuannya untuk bertahan lebih lama di dalam tubuh, sehingga memberikan lebih banyak hidrasi, pendengar. Menurut Cleveland Clinic, natrium khususnya adalah elektrolit tubuh yang paling umum untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, para penulis studi dari Fakultas Kedokteran Universitas St. Andrews di Skotlandia melakukan pengujian untuk mengembangkan indeks hidrasi minuman. Hampir 90 orang berpartisipasi dalam penelitian ini, pendengar, dan efek menghidrasi dari susu bukanlah satu-satunya kejutan yang dicatat dalam hal penelitian. Namun, jus jeruk ternyata juga terbukti dapat menghidrasi tubuh dengan lebih baik dibandingkan air putih. Nah, penting gak sih menghidrasi tubuh? Pentingnya menghidrasi tubuh dengan tepat. Itu yang benar ya. Hidrasi yang tepat itu sangat penting untuk banyak fungsi tubuh, pendengar. Harvard T.H. Chan School of Public Health mengungkap tubuh akan merasa lebih baik dan berpikir lebih baik ketika tubuh terhidrasi dengan baik. Selain itu, hidrasi juga memainkan peran penting dalam menjaga suhu tubuh dan menyediakan nutrisi bagi sel-sel tubuh. Karena air putih secara tradisional merupakan minuman yang direkomendasikan untuk hidrasi, ada jumlah minuman, minimum harian air putih yang perlu dikonsumsi agar tubuh tetap terhidrasi. Untuk pria, jumlahnya adalah 3,7 liter per hari dan untuk wanita 2,7 liter per hari. Kendati demikian, mendengar, air putih bukan satu-satunya minuman yang kita minum, dan pilihan lain juga dapat berguna untuk membantu kita tetap terhidrasi. Seperti yang ditunjukkan oleh Mayo Clinic juga, salah satu alasan mengapa susu dan jus jeruk sangat menghidrasi adalah karena sebagian besar terdiri dari air. Baik susu dan jus jeruk pada kenyataannya memiliki kandungan air hampir 90%. Namun tidak semua minuman cukup menghidrasi, pendengar, meskipun memiliki kandungan air yang tinggi. Minuman bersoda misalnya. Nah, mungkin terlihat menghidrasi ya, tetapi itu bisa menyebabkan hilangnya air dari waktu ke waktu karena air dibutuhkan untuk membantu tubuh memproses gula. Sebaliknya, kopi dan teh lebih menghidrasi terutama jika ditambahkan sedikit susu untuk mengimbangi kualitas diuretik kafein. Diuretik yang mengeluarkan air dari tubuh ya melalui seringnya buang air kecil sebenarnya dapat menyebabkan dehidrasi seperti halnya alkohol, pendengar.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu malam ini, bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Dapat Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melly Alessa, Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Bengkulu, dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbandaran Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

2,5 FM, persatukan profesi dan inspirasi. Richard Marks, right here waiting. Udah Anda simak. Dan saatnya kami hadirkan ke ruangan Anda berdengar ruangan malam untuk edisi hari ini 11 September 2020 dan bersama rekan Intan Nofriza.

Pendengar, mimpi memberikan harapan dalam kehidupan. Kalau mau sukses, harus dimulai dari mimpi. Saat mulai bermimpi, kita akan mengusahakan banyak cara untuk bisa menggapainya. Mimpi itu gratis. Tidak ada satupun yang bisa membatasi kita dalam bermimpi. Tentukanlah satu tujuan hidup atau mimpi kita yang besar. Dengan banyaknya keinginan atau mimpi, berarti kita punya resiko gagal yang lebih banyak. Melakukan banyak hal bisa menyerap semua energi dan motivasi. Barangkali tidak banyak dari kita bisa membagi energi sekaligus untuk fokus pada beberapa hal. Jadi cobalah untuk fokus pada mimpi-mimpi besar dan usahakan mimpi tersebut. Tetapkan kapan kita akan mendapatkannya. Bisa jadi tahun depan, 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, tanpa kita sadari, ternyata keinginan itu telah berhasil kita gapai. Fokus pada setiap kerja keras yang kita lakukan, menghindari pikiran negatif yang menjatuhkan, dan sabar bisa membuat kita terus termotivasi. Sebab kesuksesan butuh waktu. Segala yang terjadi dimulai dengan hayalan, dimulai dengan angan, dimulai dengan mimpi. Segala yang kita capai dimulai dengan angan-angan di pikiran. Apa yang kita sekarang angankan bila kita bicara tentang 1 tahun, 2 tahun ke depan? Apakah kita melihat masalah dan segala sesuatu yang berantakan? Ataukah kita melihat peluang dan keberhasilan? Pendengar, tidak ada batas bagi imajinasi. Kita boleh menghayalkan apa saja. Khayalan tidak bisa dibatasi realitas fisik, kesulitan keuangan, rasa takut, penolakan, dan apa saja yang mengurung kita di dunia nyata. Bayangkan masa depan dan biarkan kita melaju dengannya. Tinggalkan kendala di belakang dan tampilkan hidup yang ingin kita jalankan. Hidup yang kita ciptakan akan dimulai dari angan kita. Ciptakan angan-angan terbaik dan mulai bertindak untuk mewujudkannya.

pendengar di mana-mana yang berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Haryandika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Mas 1 di FM 92,5 MHz. Untuk edisi siaran hari ini di Sabtu 12 September 2026. Bersama kami di kesempatan kali ini, dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, sekali di udara tetap di udara, dan tentunya sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basiran wa nazira. Wa da'iyan ilallah biiznihi sirajan munira. Sallallahu wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Pendengar dimanapun berada, pencinta religi pagi yang insyaallah kita sama-sama senantiasa Allah merahmati. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa bangun di pagi hari. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dalam sorga bersama Nabi. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kemarin ya, tentang amalan ringan pendengar tapi pahalanya berat. Di mana kita sudah membahas di antaranya kemarin, amalan ringan, pahala yang berat, yang sebagaimana diungkapkan oleh Nabi dalam hadis membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, zikir. Yang kedua, wudu dengan sempurna dan membaca doa wudu, dua kalimat syahadat, dibukakan 8 pintu sorga untuk kita. Yang ketiga, amalan ringan itu pasti tapi pahala berat, menghadiri sholat Jumat awal waktu segera. Yang keempat, sholat duha lah setiap hari, walaupun hanya sekedar 2 rakaat. Yang kelima, berzikir setelah sholat subuh di masjid. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran. Setiap huruf 10 pahala. Ketujuh, membaca zikir ketika masuk pasar atau tempat keramaian. Dan yang kedelapan, yang terakhir, sholat berjamaah di masjid. Pahalanya dapat pahala haji. Nah, inilah yang kita sudah bahas kemarin tentang amalan ringan tapi pahalanya berat. Nah, sekarang pendengar, apalagi amalan ringan yang pahalanya berat? Untuk motivasi kita ya pendengar. Karena rugi ya ketika kita sudah diingatkan Rasulullah SAW. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi. Siapkan limamu sebelum datang limamu. Sababaka qabla haramika. Siapkanlah mudamu. Manfaatkanlah waktu mudamu. Qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Mumpung hari ini masih muda pendengar. Mumpung hari ini masih muda. Artinya masih kuat, masih gagah. Sholat masih bisa berdiri. Masih bisa sempurnakan. Maka lakukanlah. Sebelum datang masa tua. Jangankan nanti kalau sudah tua ya, jangankan nanti untuk sempurna mengerjakannya aja mungkin sudah susah payah kita. Jangankan mau berdiri, untuk berjalan pun ke kamar mandi berwuduk mungkin kita sudah tak bisa lagi. Maka inilah motivasi kepada kita. Dan sudah diingatkan Nabi, ingat hidupmu, pergunakan hidupmu sebelum matimu. Karena orang hidup inilah bisa beramal. Kalaulah mati, tinggal menikmati amal. Maka orang mati banyak menyesal, minta kepada Allah dibalikkan ke dunia agar dia mau bersedekah. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, tunda kematian aku ya Allah, kata orang mati, minta kepada Allah yang digambarkan Allah dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Tunda kematian aku ya Allah, balikkan aku ke dunia ya Allah,
Kalau itu dikabulkan oleh Allah, fa'asaddaqa, aku akan sedekah ya Allah. Kenapa? Karena mungkin ketika di dunia lupa sedekah. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, kami telah melihat siksamu, kami telah mendengar azabmu. Apa permintaan orang yang sudah mati kepada Allah? Farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, please ya Allah, balikkan lagi kami ke dunia. Inna mukinun. Kami sekarang sudah yakin, terlambat. Itu yang di dalam surat As-Sajdah yang digambarkan bahwa, dan masih banyak ketika Allah menggambarkan penyesalan orang yang ketika di dunia lupa beramal. Nah, inilah motivasi kita pendengar. Beramal, amal yang ringan tapi pahalanya berat. Apa yang kesembilan kelanjutannya? Yaitu berzikir ketika terbangun dari tidur. Ya, berzikir ketika terbangun dari tidur. Atau tersentak, atau istilahnya ngelilir, ya. Tersentak lagi. Itulah dari sahabat Nabi, dari Ubadah bin Samit, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang terbangun ketika tidur. Dia terbangun ketika tidur, dan tidur itu tidur malam. Kemudian dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka apa jaminan Nabi pendengar? Kemudian dia beristighfar, astaghfirullah. Kemudian dia berdoa. Maka apa kata Nabi? Maka Allah akan mengabulkannya. Kemudian dia berwudu. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka sholatnya diterima. Jadi ada doa yang diterima, ada doa yang dikabulkan, itu pendengar, adalah yang kata Nabi ketika tersentak kita bangun dari tidur, atau memang kita bangun dari tidur kita di malam hari, kemudian langsung zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah. Wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maka apa kata Nabi? Kemudian kita lanjutkan istighfar, astaghfirullah. Maka dia berdoa, kata Nabi, maka Allah akan mengabulkan. Kemudian dia berwudu, kemudian dia salat, maka Allah akan menerimanya. Itu jaminan Nabi, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Tapi ini pendengar, ketika kita mengamalkannya mungkin berat. Kenapa berat? Mungkin karena belum terbiasa. Ingat kata orang bijak dulu ya, ala bisa karena biasa. Tidak akan terbiasa kalau tidak dibisakan. Artinya kalau tidak dimulai, kalau tidak diawali, kalau tidak dipaksa. Inilah amalan pendengar. Amal itu rumusnya paksakan. Dipaksakan diri kita. Jangan dimanja diri kita dalam beramal. Ini pendengar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang ke-10. Amalan ringan lagi, dan ini pahalanya luar biasa pendengar, yang disebut Nabi, khair minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunah fajar atau salat qabliyah subuh, maka pahalanya itu kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Maka ada salat sunah 2 rakaat, salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah fajar itu, yang dijamin Nabi ternyata lebih baik itu daripada dunia beserta seisinya. Maka sekaya apa orang hari ini, mungkin ada yang punya pesawat, ada yang punya pulau, ada yang punya mobil mewah, itulah tidaklah lebih kaya dibanding orang yang menjaga salat sunnah fajarnya sebelum subuh, salat sunnahnya 2 rakaat, salat qabliyah subuhnya. Kenapa? Karena kata Nabi itu jauh lebih baik sholatnya. Itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Adakah orang di dunia ini yang memiliki dunia? Tak ada. Paling hanya memiliki pulau. Ada orang yang di dunia ini yang memiliki dunia bahkan dengan isi-isinya? Tak ada. Tapi cukup sholat sunat 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Inilah ringan kan pendengar.
ringan. Tapi pahalanya begitu berat. Hanya 2 rakaat. Berat bagi siapa? Berat bagi mereka yang mengikuti tiupan setan, bisikan setan sehingga malas salat sunnah. Boro-boro yang wajib, boro-boro yang sunnah, yang wajib saja tidak dikerjakan. Nauzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi amalan ringan pahala berat itu, pendengar, apa? Salawat. Itulah dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata Nabi, yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan salawat kepada 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asru salawatin. Barang siapa, kata Nabi, membaca sekali salawat, maka Allah akan mencurahkan kepadanya 10 rahmat. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah. Bayangkan ini, pendengar. Bahkan dalam riwayat lain, sekali salawat itu, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali, 10 rahmat, Allah akan ampunkan 10 salahnya, dan Allah akan tinggikan 10 derajat untuknya. Sekali salawat, sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i. Hadisnya sahih. Artinya salawat, sekali salawat, 10 rahmat, 10 dosa diampuni, 10 derajat ditinggikan. Sekali salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Dan banyak macamlah salawat. Apa yang kita bisa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Sayyidina. Allahumma. Dan banyaklah macam salawat. Ada mungkin mau dinyanyikan. Terserah. Yang jelas salawat. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya, menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Ini ringan menjawab azan, kan? Ketika muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ini enggak azan, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menjawab azan namanya. Kemudian membaca doa setelah azan. Apa pahalanya, pendengar? Kan ini ringan. Itulah dari Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa, kata Nabi, barang siapa, kata Nabi, yang mendengarkan azan, kemudian dia membaca doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ab'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Boleh. Innaka la tukhliful mi'ad. Boleh. Kemudian batas itu pun, apa jaminan Nabi ketika kita sedang baca itu? Ada jaminan Nabi, pendengar. Apa jaminan Nabi? Maka dia berhak. Ini jaminan Nabi, pendengar. Maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah. Maka biar kita dapat pahala muazin, maka jawablah muazin. Maka pahala dalam sholat itu berjamaah, pendengar, yang paling banyak pahalanya itu siapa? Pahala muazin. Sebanyak itu orang yang sholat, maka dia insya Allah dapat pahala. Kenapa? Karena dia yang memanggil-manggil orang sholat. Maka kita ingin dapat pahala sebanyak muazin, jawablah panggilan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dapat syafaat Nabi, bacalah doa setelah azan. Allahumma rabbaha zihid da'wati tamah dan seterusnya. Dijaminkan Nabi, dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara amalan-amalan ringan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan, paksakan diri kita dalam beramal. Jangan pernah menunda-nunda amal. Karena hari ini, sekarang, itulah yang bisa kita lakukan. Kalau besok belum ada jaminan kita bisa melakukan. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 12 September 2026. Sari berita, HUT RRI ke-81, perjalanan panjang menjaga suara Indonesia. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan terus ditingkatkan kualitas layanan informasi. Inilah Warta Berita Daerah pagi ini selengkapnya bersama saya, Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Di momen HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, LPPL Karisma Bengkulu Utara berharap RRI dapat terus memberikan ruang bagi pembangunan daerah dan potensi lokal. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Radio Karisma Diskominfo Bengkulu Utara yang merupakan satu-satunya lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL di Provinsi Bengkulu menyampaikan harapan kepada Radio Republik Indonesia di momen hari ulang tahun ke-81. Perjalanan panjang RRI sebagai salah satu media penyiaran nasional dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan, edukatif, serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke berbagai daerah. Kasih penyiaran dan pemberitaan radio LPPL Karisma Diskominfo Bengkulu Utara, Susilawati atau yang akrab disapa Bunda Sera berharap di usia ke-81 tahun RRI semakin memperkuat perannya sebagai media publik yang hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menyampaikan informasi nasional, RRI juga diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi pemberitaan mengenai pembangunan daerah, potensi lokal, serta berbagai program pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
2: Dan juga agar radio ini bisa menjadi garda utama sebagai corong memberikan informasi terkait dengan pembangunan, agenda pemerintah, dan juga sebagai media hiburan yang mengedukasi. Jadi media hiburan memang ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Kalau ditante seperti itu sih harapannya. Mudah-mudahan selalu jaya media penyiaran, terutama RRI dalam rangka ulang tahun ke-81 tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81.
1: Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, radio tetap memiliki potensi strategis, terutama dalam menyampaikan informasi secara langsung, aktual, dan mudah diakses oleh masyarakat di berbagai lapisan. Di momen Hari Radio Nasional ini, Bunda Sera juga berharap LPPL dapat semakin baik dalam mengelola siaran, baik itu sarana dan prasarana penunjang lainnya. Selain itu, SDM-nya juga diharapkan dapat semakin berkualitas, sehingga apa yang disiarkan tidak hanya memberikan hiburan terbaik saja, namun juga memberikan informasi yang aktual. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dominasi Gen Z menggunakan smartphone dalam mencari informasi dan hiburan menjadi tantangan bagi radio. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Preferensi media generasi Z saat ini semakin bergeser ke penggunaan smartphone, terutama untuk memperoleh informasi dan hiburan melalui media sosial. Kondisi ini menjadi tantangan bagi media konvensional termasuk radio dalam menjangkau generasi muda. Ketua KPID Provinsi Bengkulu Teddy Cahyono mengatakan sebanyak 90% pelajar dari kalangan Gen Z menggunakan smartphone untuk memperoleh informasi dan mencari hiburan. Sedangkan 10% lainnya masih menggunakan televisi dan radio.
4: Memang preferensi media Gen Z hari ini itu adalah smartphone. 93% pelajar Gen Z itu menggunakan smartphone untuk memperoleh informasi, mencari hiburan, gitu kan. Bahkan dari hasil survei kita ya 90% itu mendapatkan informasi dan mencari hiburan itu melalui platform media sosial terutama. Sisanya hanya 10%-an itu terbagi antara televisi dan radio, gitu. Dan ini yang membuat kemudian distribusi dari pelaku-pelaku bisnis ke radio, iklannya juga semakin menurun.
3: Teddy menambahkan, perubahan pola konsumsi media tersebut perlu menjadi tantangan bagi industri penyiaran untuk menyesuaikan strategi agar tetap dapat menjangkau Gen Z. Radio juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi dan platform digital agar tetap relevan dengan kebiasaan konsumsi media generasi muda. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan terus tingkatkan kualitas layanan informasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
5: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 11 September, berbagai harapan mengalir bagi keberlanjutan lembaga penyiaran publik ini. Salah satu harapan disampaikan oleh pensiunan RRI Bengkulu Hasdi Darmansyah, yang menaruh asa agar RRI dapat terus bertahan dan eksis di tengah derasnya arus perkembangan teknologi informasi saat ini.
6: Ya, dengan sebuah harapan RRI itu, kalau sekarang ini kan memang penuh dengan tantangan teknologi dan perkembangan sekarang ini kan, harapan kami semoga RRI itu tetap bisa bertahan dan eksis dalam kondisi yang perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan berkembang ini.
5: Ditambahkan oleh Hardi, memasuki usia yang ke-81 tahun, ia berharap RRI tidak cepat puas dan terus meningkatkan kualitas layanan serta sajian informasinya. Momentum pertamanya usia ini diharapkan jadi dorongan bagi RRI untuk semakin matang, profesional, dan konsisten menghadirkan siaran yang mengedukasi serta merekatkan bangsa. Dari Kota Bengkulu, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Peringati Hari Radio ke-81, RRI Bintuhan komitmen sajikan informasi edukatif. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
7: Peringatan Hari Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang penyiaran nasional. Mengusung tema besar, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI terus mempertegas posisinya sebagai sarana media massa publik yang relevan di era digital. Kehadiran RRI Bintuhan di Kabupaten Kaur menjadi perpanjangan tangan vital dalam menyebarkan berita terpercaya serta mempererat kebinekaan di tingkat lokal. Koordinator SP RRI Bintuhan, Raymond Hacia, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan kualitas konten penyiaran dilakukan demi menjawab kebutuhan publik akan informasi yang sehat, objektif, dan berimbang. Penyajian program berita yang mencerahkan dipastikan tetap menjadi pilar utama operasional RRI Bintuhan dalam mengawal pembangunan daerah.
8: Dalam momentum peringatan Hari Radio ke-81 ini, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif ke masyarakat luas. Begitu juga RRI Bintuhan yang selalu memberikan informasi yang edukatif dan informatif kepada masyarakat perbatasan Bengkulu, Lampung, dan Palembang, terkhususnya masyarakat Kabupaten Kaur. Nah, terima kasih juga kepada pendengar setia RRI Bintuhan, telah setia mendengar RRI Bintuhan, dan selalu menjadikan RRI Bintuhan sebagai media acuan, media informatif, dan media yang dipercaya. Dirgahayu RRI yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
7: Selain menyajikan siaran radio konvensional, RRI Bintuhan terus bertransformasi mengadopsi berbagai platform digital agar makin terjangkau oleh generasi muda. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, berikut ini wawancara singkat refleksi hari ulang tahun RRI ke-81 tahun bersama Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani S.E. Selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
9: Baik pendengar, dalam rangka peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, kami akan wawancara singkat bersama Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani S.E. Bagaimana Pak tanggapannya refleksi ke-81 tahun RRI saat ini?
10: Ya, baik. Terima kasih. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun, ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan dan juga mempererat persatuan bangsa. Kemudian tema ya, pada Hari Radio ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, dan itu tentu lebih menegaskan lagi ya peran RRI selain yang saya sampaikan tadi dan juga sebagai sumber informasi yang akurat ya, terpercaya dan mencerdaskan dalam rangka tentu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Kemudian Suara yang berdaulat tadi, tentu suara masyarakat ya. Mm-hmm. Jadi masyarakat yang dia tinggal di pedesaan, ya, masyarakat yang dia tinggal di perkotaan, kemudian masyarakat atau kalangan petani, kemudian juga nelayan, ada juga dari pelaku usaha, kemudian juga seniman, akademisi, ya pokoknya seluruh elemen masyarakat ini ya menjadi tanggung jawab RI untuk menjaga suara-suara tersebut mempunyai ruang yang layak dan profesional.
9: Apakah RRI masih relevan di tengah gempuran digitalisasi dan bagaimana agar RRI dapat diterima ke semua lapisan masyarakat?
10: Ya, jadi memang di era perubahan teknologi yang luar biasa ya, jadi RRI juga harus berubah karena kalau tidak berubah kita pasti akan ketinggalan. Dulu di era terestrial dan harus berubah pada saat ini di era digital ya. Karena memang RRI ya harus menyiapkan itu semua. Nah, sementara kita melihat ya bahwa teknologi untuk konten media ya semakin berkembang. Nah, RRI pun juga hadir untuk menyesuaikan itu. RRI hadir di transformasi digital ya, kemudian juga di media sosial, di streaming dan juga di podcast. Itu langkah-langkah yang diambil RRI agar RRI ya tidak ditinggalkan pendengarnya, dan tentu ya sekali lagi itu menjadi layanan ya bagi RRI agar informasi yang disampaikan itu bisa lebih cepat dan tentu memberikan manfaat pada masyarakat.
9: Bagaimana harapan ke depannya agar RRI tetap eksis sekali udara tetap di udara?
10: Ya, ya, harapan saya tentu RRI harus semakin dekat ya dengan seperti itu. Kemudian juga bisa lebih modern, lebih adaptif ya, lebih mempersatukan. Karena memang sekarang ini kan kita tahu bahwa SDM ya menjadi hal yang sangat penting. Karena memang perubahan-perubahan yang begitu drastis tentu ada langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi teman-teman semua. Agar pada saat nanti pelaksanaan konteks dalam penyiaran ya, itu bisa dilaksanakan dengan baik.
9: Demikian pendengar wawancara singkat ini, Bicara Seni Par, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Radio kini kian mudah dijangkau masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggun.
11: Di era digital, radio tidak hanya dapat didengarkan melalui pesawat radio, tetapi juga melalui internet, layanan streaming, aplikasi, media sosial, dan podcast. Kondisi tersebut membuat RRI perlu dapat beradaptasi agar tetap relevan dengan kebiasaan dan kebutuhan audiens yang semakin beragam. Tantangan RRI saat ini bukan hanya mempertahankan pendengar radio konvensional, tetapi juga menjaga relevansi konten serta membangun hubungan audiens di berbagai platform digital. Karena itu, eksistensi radio tidak lagi ditentukan oleh kemampuan mempertahankan bentuk lama, melainkan oleh kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Arpan, salah seorang karyawan RRI Bengkulu, menyampaikan pandangannya mengenai perjalanan RRI hingga memasuki usia ke-81, khususnya dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, selama 16 tahun menjadi bagian dari RRI Bengkulu, ia melihat secara langsung besarnya manfaat RRI bagi masyarakat melalui berbagai program yang dihadirkan.
12: Nampak sekali manfaat RRI buat masyarakat banyak, buktinya setiap program-program yang kita buat, yang kita hadirkan, selalu punya respon yang luar biasa dari masyarakat banyak. Baik lagu-lagu hiburan, informasi-informasi, dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut mengajak masyarakat banyak.
11: Sementara itu, salah seorang masyarakat, Dani, mengatakan bahwa dirinya sering mendengarkan program RRI Pro 1 karena menyajikan berbagai informasi dan berita yang bermanfaat.
13: Suka program yang membahas informasi dan berita gitu, Mbak. Kayak dialog di Pro 1 tuh, Mbak.
11: Pendengar berharap RRI terus berjaya di udara dan selalu hadir untuk masyarakat Indonesia karena memiliki sejarah penting dalam perjalanan bangsa, sehingga terus memberikan informasi yang terpercaya, hiburan yang bermanfaat, serta pelayanan publik yang dekat dan berguna bagi masyarakat. Demikian RRI Bengkulu, saya Zeski Anggun Junita melaporkan.
0: Berbagai harapan dan doa dari pegawai RRI Bengkulu pada momen Hari Radio ke-81. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
14: Ya, saya harap RRI ke depan akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tentunya di era sekarang semua informasi bisa didapatkan dari mana saja, tapi radio tetap menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat ke depan, bahwa radio tetap ada, radio tetap memberikan informasi kepada masyarakat, radio tetap memberikan berita-berita yang up to date, berita-berita yang sampai terdengar ke pelosok daerah tentunya di Indonesia. Saya dengan Rizadi, pegawai RRI pada bidang konten media baru.
15: Pengennya sih saya pribadi pengen RRI itu bisa bersaing ya sama radio-radio. Kita ini besar, kita banyak, dan kalau bisa kita tuh sama dan bisa bersaing dengan radio-radio swasta yang di kota-kota besar gitu. Terus juga harapannya tentunya terus jujur sih sebagai pegawai pengen banget kita tuh tukin kita naik ya. Saya Vidia, penyiar RRI Prodo Bengkulu.
16: Ya, yang jelas untuk ke depan kerjasama antar tim, kemudian kerjasama dengan mitra RRI dan mitra yang lain itu akan lebih erat lagi, karena semuara dari semua kerjasama itu adalah informasi. Informasi inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat, baik dari pemerintah ataupun sifatnya ke masyarakat dalam hal pelayanan publik khususnya. Kemudian yang kedua, informasi yang kita sampaikan itu betul-betul update ke depannya. Dan juga kita minta untuk tim yang ada di SPTB Tuhan, kemudian juga di Bengkulu khususnya, dengan adanya pembagian pos liputan ya, itu otomatis semua instansi yang ada ini bisa terangkum dalam satu bentuk berita yang kita optimalkan. Tirza Kurniawan, KTP Pemberitaan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPBin Tuhan. Pendengar, hari ulang tahun RRI ke-81, perjalanan panjang menjaga suara Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar.
17: Selama 81 tahun, RRI konsisten menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat. Perjalanan tersebut tidak terlepas dari berbagai perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi komunikasi yang turut mengubah pola masyarakat dalam memperoleh dan mengonsumsi informasi. Direktur Radio Santana, Ari Tawab, mengatakan RRI perlu terus berkembang dan berinovasi seiring dengan kemajuan teknologi. Menurutnya, keberadaan RRI tetap penting sebagai media yang memberikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat.
18: Singkat saja kalau saya mengamati, karena kita sama-sama berada di dunia radio, hanya ditingkatkan aja lah seiring dengan berjalannya era digital. Kalau kita tidak mengadakan perubahan-perubahan, tentu ya kita akan ketinggalan zaman.
17: Ia berharap RRI dapat terus mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan media yang semakin beragam. Sementara itu, Ketua Persatuan Pensiunan RRI, PPRRI, kualitas sinyal juga perlu diperhatikan agar siaran dapat diterima dengan baik dan menjangkau masyarakat secara luas.
19: Tentunya yang pentingnya produk atau program RRI disenangi masyarakat dulu. Ya, siaran RRI juga bagus didengar oleh masyarakat.
17: Peringatan HUT RRI ke-81 menjadikan pengingat bahwa perjalanan RRI bukan sekedar tentang bertahan di tengah perubahan zaman, tetapi juga tentang menjaga peran radio sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan terus berinovasi, memperkuat kualitas program, memanfaatkan platform digital, dan memperluas jangkauan siaran. Saya Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Masyarakat berharap transformasi digital tetap menjaga kedekatan dengan publik. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida.
20: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia dihadapkan pada perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Salah seorang masyarakat, Bagas, menilai keberadaan RRI hingga saat ini tidak terlepas dari perannya dalam perjalanan masyarakat Indonesia. Bukan hanya menjadi media penyampai informasi, Bagas mengatakan keberadaan RRI juga memiliki nilai historis karena telah hadir sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.
21: Alhamdulillah, RRI tetap ada di tengah masyarakat, tetap menjadi bagian dari masyarakat, bertransformasi selalu menuju multiplatform agar RRI semakin bisa berbudaya, semakin bisa menjadi solusi untuk masyarakat menyampaikan mungkin pendapat, keluh kesah, atau mungkin mendapatkan informasi terkini.
20: Sementara itu, masyarakat lainnya, Rohman mengemukakan pentingnya menjaga keberlangsungan radio sebagai media informasi. Menurutnya, di tengah perkembangan media yang semakin beragam, RRI tetap perlu mempertahankan perannya dalam menyampaikan berita yang akurat kepada masyarakat.
1: Untuk keberlanjutan dan keeksistensi radio dalam menyampaikan informasi dan berita-berita akurat di masa yang akan datang.
20: Aman berharap RRI tetap mempertahankan eksistensinya sebagai media informasi yang dekat dengan masyarakat. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Pendengar, RRI terus beradaptasi di tengah perkembangan media digital. Inovasi di media sosial dan platform digital menjadi langkah RRI untuk tetap dekat dengan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zul.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat kembali peran RRI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi digital, RRI dinilai perlu terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan masyarakat dan mampu menjangkau pendengaran dari berbagai kalangan. Ketua Panitia Radio Reci mengatakan, RRI memiliki nilai sejarah yang kuat karena menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, penyiar RRI Bengkulu, Dika mengaku, RRI telah mengikuti perkembangan teknologi melalui layanan digital, namun masih perlu memperkuat kehadiran dan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Menurutnya, informasi RRI tetap memiliki kepercayaan masyarakat, didukung reporter di lapangan serta sumber informasi yang kredibel dan mengutamakan kebenaran.
22: Iya, jadi RRI sekarang sudah bisa didengarkan secara digital lewat aplikasi RRI digital. Tapi mungkin penguatannya RRI sekarang kalau ingin menyentuh kalangan muda, ya mungkin seperti layaknya radio-radio yang lain sudah mulai aktif untuk live streaming menggunakan platform seperti TikTok, YouTube gitu.
2: Lebih lanjutnya, Dika berharap RRI terus memberikan informasi, hiburan, dan layanan kepada masyarakat termasuk daerah yang belum dijangkau internet. Ia juga mendorong RRI untuk terus berkreasi melalui podcast, audio, streaming, dan konten media sosial agar tetap relevan serta diminati masyarakat di tengah perkembangan teknologi. Zulkifli Aprensyah, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu setelah abu vulkanik terbawa angin ke arah barat daya. Dengan ketinggian abu mencapai 50.000 feet, berdasarkan informasi BMKG, sebaran abu vulkanik mulai dirasakan di Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, dan Pulau Enggano. Bahkan sejumlah warga di Pulau Enggano dilaporkan mengalami iritasi kulit akibat terkena abu vulkanik. PLT Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar. Warga juga diminta tidak langsung menyapu abu vulkanik dalam kondisi kering, melainkan membasahinya terlebih dahulu dengan air agar partikel abu tidak kembali berterbangan dan terhirup. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu masih melakukan penyisiran ke sejumlah wilayah terdampak untuk memastikan kondisi masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan bantuan di lapangan. Meski Kota Bengkulu masih nihil terdampak abu vulkanik, berdasarkan informasi terbaru BMKG, masyarakat di seluruh wilayah Bengkulu tetap dihimbau waspada, mengikuti perkembangan informasi resmi dan menjaga kesehatan. Tingkatkan sarana pendidikan, Pemkab Kaur revitalisasi 38 sekolah jenjang TK hingga SMP. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
23: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur mulai melaksanakan revitalisasi satuan pendidikan yang menyasar 38 sekolah jenjang TK, SD hingga SMP se-Kabupaten Kaur. Revitalisasi dimulai peletakan batu pertama atau titik nol pertama oleh Bupati Kaur Gusril Fauzi di Sekolah Dasar Negeri 125 Kaur dan SMPN 31 Atap di Desa Persiapan Air Nunung, Kecamatan Muara Sahung. Program tersebut merupakan bantuan pemerintah melalui program revitalisasi satuan pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Bupati Kaur Gusril Fauzi dalam kesempatan tersebut mengatakan, dimulainya revitalisasi sekolah menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kaur. Menurutnya, realisasinya program tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.
24: Simbolis kita
3: dilaksanakan di Kecamatan Muara Sawung, dan ini hampir beberapa kecamatan yang mendapatkan, tapi kita tidak nol di Sersebules di Muara Sawung. Mudah-mudahan dengan hari ini kita laksanakan, kita lonceng ini, semoga kualitas infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kaur ini dapat membaik dan hasilnya nanti pendidikan juga berkualitas.
23: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah Dinas Pendidikan Baprida Kaur dan tim perencanaan, kemudian jajaran Kejaksaan Negeri Kaur, pengelolaan keuangan, para asisten serta seluruh pihak yang telah mendukung hingga program tersebut dapat direalisasikan. Untuk itu, Bupati Kaur berharap program revitalisasi satuan pendidikan dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, sebab masih banyak sekolah di Kabupaten Kaur yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana. Bupati Kaur juga berpesan kepada para guru agar fasilitas yang telah dibangun nantinya dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Susmanto, melantik pengganti antar waktu PAW Badan Permusyawaratan Desa BPBD Desa Padang Tambak Kecamatan Pino. Pelantikan ini menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan dan kelembagaan desa tetap berjalan optimal. Dalam kesempatan tersebut, Susmanto menyampaikan ucapan selamat kepada anggota BPD yang baru dilantik, dan ia juga berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu membangun sinergi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
3: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 12 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kumuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahyang. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 45 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kumuko, Bengkulu Utara, dan Lebong, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahayu, BMKG Bengkulu melaporkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pendengar, mengutip dari rri.co.id, pendengar bahwa penggunaan kris sebagai metode pembayaran di Bengkulu semakin meluas. Nah, berdasarkan data perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, jumlah penggunanya kini mencapai 319.580 pengguna. Dan pertumbuhan juga terlihat dari sisi pelaku usaha. Nah, saat ini tercatat 258.272 merchant di Bengkulu telah menyediakan pembayaran melalui kris, atau meningkat sekitar 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pendengar. Dan aktivitas transaksinya juga cukup besar. Dan volume transaksi kris ini tercatat mencapai 62,5 juta transaksi dengan nilai keseluruhan mencapai 5,8 triliun. Nah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan peningkatan ini juga menjadi sinyal positif bagi perkembangan transaksi digital di daerah. Nah, Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan kris terutama di kalangan pelaku UMKM. Namun perlu diketahui pendengar, konsumen tidak dikenakan biaya tambahan saat membayar menggunakan kris. Sementara biaya atau merchant discount rate dikenakan kepada merchant sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.